0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Iya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4. Di pagi itu di Berendo pagi nih di sana, yang tentunya di sana sudah mulai beraktivitas di pagi hari iko ya. Dan tentunya adik-adik sana tuh di hari Minggu kok pasti sudah punya mapping-mapping, planning-planning apa aja sepanjang hari iko, sepanjang hari santai ya kalau kita kece. Nah, tentunya juga terhadap adik sanak yang baru melahirkan juga, atau juga untuk khususnya untuk bayi yo. Duh, batuk keselak nih. Oke, untuk bayi baru lahir nih, adik sanak memiliki tulang tengkorak yang masih sangat lunak dan fleksibel untuk mendukung pertumbuhan otak yang cepat nih. Buat kita segaloi referensi ko untuk yang baru nak calon sebagai orang tua, atau juga yang baru sudah juga melahirkan ya ada sana. Yo, kalau buat saya udah terlalu tua. Anaklah gedang-gedang. Ya, kondisi kepala pipi atau tidak simetris kok yang sering disebut plagiosepali kerap dialami oleh sebagian bayi di bulan-bulan pertama kehidupannya. Ah, benar nih ini kan sana. Terapi HLM khusus atau cranial orthosis menjadi salah satu solusi medis modern yang efektif untuk mengkoreksi bentuk kepala bayi tersebut ya di sana. Kalau kita ngecek itu helm. Oke. Helm ini dirancang khusus sesuai dengan bentuk kepala masing-masing bayi untuk mengarahkan pertumbuhan tulang tengkorak secara bertahap. Misalnya cara kerja dan waktu efektif terapi, kemudian juga durasi pemakaian dan adaptasi terapi bayi, kemudian juga evaluasi dokter yang hasilnya dapat diharapkan. Kemudian tiga atau empat tips itu tadi bisa menjadi referensi ya, Sanak. Dan informasi ini kami berasal dari sumber American Association of Neurological Surgeon atau ANS Positional Plagiopali and Helmet Therapy Guidance. Nih ada sana kyo. Dan ini kami lansir di laman rri.co.id. Semoga menjadi referensi buat ada sana yang bakal calon orang tua, ibu dan anak. Ibu, bapak dan ibu. Calon bapak dan calon ibu nih. Atau juga yang baru melahirkan yang bisa menjadi referensi Iko untuk menterapi tulang tengkorak bayi yang masih terbilang sangat lunak. Oke, pagi kita ucapkan di hari Iko nih anak-anak di Barendo pagi yang tentunya harus semangat-semangat ya. Jangan sampai lesu buat adik sanak segalo. Apa Iko hari Minggu? Jangan dong sampai lesu ya pagi hari ko, apalagi memang cuaca memang agak ngundang yang tidak pulo terang-terangan, tapi entah lah jam 10-an ya di sana. Oke, apapun itu semoga menjadi berkat buat segalo, buat berkah menjadi aktivitas di pagi hari ko, semoga dia sangat-sangat bisa bermanfaat buat kita segalo ya anak-anak di persembahan kami di 91,7 MHz ini bisa menemani hari sanak dalam beraktivitas di sepanjang hari kau, tapi khususnya di pagi hari kau ya.

Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arizona, informasi dari kabar kita tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di mana anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mendorong masyarakat meningkatkan kecakapan digital agar internet dimanfaatkan secara aman. Masyarakat perlu memahami teknologi secara tepat, kritis, etis, dan bertanggung jawab menghadapi perkembangan ruang digital. Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, kejuaraan pencaksilat Adiaksa Cup 3 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu upaya melestarikan warisan budaya sekaligus membuka peluang bagi atlet muda untuk meraih prestasi. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari 10 hingga 12 Oktober 2026 ini diikuti 6 perguruan pencaksilat. Kejuaraan ini diselenggarakan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara bekerjasama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Utara. Penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pesilat untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta membangun mental bertanding secara sportif. Demikian Arisanak, informasi dari kabar kita, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Arisanak tentunya bisa menikmati atau bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompad FM.
1: Tari piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

Monster music.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Ya, di sana di 91,7 MHz nih di Barendo pagi nih di sana kyo. Tentunya masih membersamai kita di pagi hari iko. Oke, di sana. Dari hobi di gelanggang merpati balap berbuah cuan ini ya di sana kyo. Suara kepakan sayap dan derap aktivitas di gelanggang merpati menjadi bagian dari keseharian para penghobi burung merpati di Bengkulu. Wow, ini yang memang maniak. Kicau, kicau mania nih ada sana kio. Iya, bagi mereka merawat dan melatih merpati bukan hanya untuk mengisi waktu luang, namun juga membuka peluang mendapatkan penghasilan. Oke, hobi tersebut berkembang menjadi aktivitas yang memiliki nilai ekonomi ketika burung, cerita burung nih, yang dipelihara memiliki kemampuan

terbang, kecepatan serta prestasi yang baik. Kemudian semakin bagus, kualitas dan rekam jejak seekor merpati semakin terbuka peluangnya untuk memiliki nilai jual lebih tinggi di kalangan penghobi niar Reksanak yo. Nah, salah satu penggiat merpati di Bengkulu, Bintang, caknya kenal, familiar kami dengan namu Iko Kolah. Bintang mengatakan ketertarikannya berawal dari kegemaran melihat burung terbang dan mengikuti aktivitas di gelanggang. Dari hobi tersebut, ia mulai belajar memilih indukan, merawat burung, hingga melatih merpati secara rutin agar memiliki perform yang lebih baik. Dan aktivitas di gelanggang juga tidak hanya mempertemukan para pemilik merpati nih ya di sana, tapi juga membangun jejaring antar penghobi. Pertemuan tersebut dapat menjadi ruang bertukar informasi mengenai perawatan, pakan, latihan, hingga peluang jual beli burung. Nah, Reksanak menjadi referensi buat yang memang kicau, kicomania, yang hobi-hobi dengan namanya memelihara burung, khusus di burung merpati ini ya. Selain memang mania dengan namanya burung, tentunya ada komunitas-komunitasnya ya, Reksanak. Semoga ini menjadi pengalaman baru buat Reksanak juga, bisa berkumpul-kumpul di Reksanak di komunitas penghobi burung merpati di Bengkulu. Oke, ini tadi dari laman rri.co.id. Reksanak bisa melansirnya di laman tersebut atau bisa mendownload di RRI digitalnya. Reksanak, selamat pagi kami ucapkan buat segala Reksanak yang baru mau memulai aktivitas dan ada juga yang baru mulai ndak berolahraga dengan komunitas-komunitasnya. Semoga menjadi sehat nih badan, bugar kembali setelah melakukan setelah melakukan olahraga-olahraga ringan ya, jangan yang berat-beratnya. Oke, bersama kami di 91,7 MHz di RRI Pro 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan

Di sana ke informasi kabar kita, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, di mana Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, mengunjungi rumah warga yang mengalami kebakaran di Kelurahan Padang Kapuk, Kota Manak, Sabtu 10 Oktober 2026, pukul 11:51 waktu Indonesia bagian barat. Dalam kunjungan tersebut, Niana Sanak Bupati didampingi Sekretaris Daerah Susmanto, Kabid Damkar Agustian, dan Kasih Sarpras untuk melihat langsung kondisi rumah serta memastikan penanganan terhadap korban. Kepala Satpol PP dan Damkar Bengkulu Selatan Efredi Gunawan menjelaskan kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Dugaan ini menjadi salah satu dasar penanganan awal terhadap peristiwa yang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga tersebut. Informasi selanjutnya nanti sang dari kabar kita, Guru Besar sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Ojat Darojat, menilai kebijakan pendidikan baru memiliki tujuan mulia. Namun ia mengingatkan pemerintah perlu memperhitungkan sejumlah risiko penerapan kebijakan tersebut agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Menurutnya, kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan Merdeka Belajar memberikan kesempatan siswa naik kelas tanpa menjadikan angka sebagai penentu. Pendekatan tersebut memiliki latar belakang historis termasuk kebijakan pendidikan Amerika Serikat yang dikenal melalui program No Child Left Behind. Demikian Sanak, informasi dari kabar kita di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, nantikan 1 jam ke depan di pukul 10. Dan Sanak juga tentunya bisa melansir informasi dari laman rri.co.id atau download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.
1: Ya, di sana di 91,7 MHz ini, di sana di Barendo pagi. Nanti kebersamaan kita tinggal menyisakan 25 menit lagi nih, di sana kyo. Dan tentunya nanti di Barendo siang ada Inga Riri nih yang membersamai adik sanak segalo di Barendo siang yang di pagi hari iko. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang nih adik sanak segalo. Tentunya banyak yang sudah dilakukan adik sanak pagi hari iko yo. Nah, kami ucapkan selamat pagi, selamat berhari pekan di hari iko, tepatnya di hari Minggu yang merupakan hari-hari santai buat kita segalo yo. Tapi jangan santai malas-malasan nih adik sanak yo. Oke, di 91,7 MHz nih. Tentunya kami masih menyajikan lagu-lagu Dubaya Nusantara untuk adik sanak segalo yang menemani kebersamaan dan aktivitas adik segalo di pagi hari iko. Dan tentunya salam sehat segalonyo buat adik sanak segalo dan semangat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas segalonyo dan masih setia dio bersama kami di 91,7 MHz ini adik sanak yo.
2: Masih enak kok?
3: Iya toh.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.

pembangunan terminal terhadap pertama Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu telah mencapai progres 85 hingga 90%. PT Angkasa Pura Indonesia menargetkan penyelesaian fisik bangunan pada akhir Desember 2026 dan pengoperasian terminal baru beserta fasilitas Garbareta paling lambat akhir Januari 2027. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya, menjelaskan penyelesaian Garbareta menjadi salah satu prioritas pekerjaan Satiko dan selain pembangunan fisik di sana, pihak bandara juga menyiapkan perizinan, penataan parkir pesawat, serta peralatan pendukung operasional. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyebutkan menyambut baik perkembangan tersebut dan berharap fasilitas baru segera dapat dinikmati masyarakat. Kehadiran terminal baru dan Garbareta diharapkan meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus memperkuat pelayanan transportasi udara di Provinsi Bengkulu. Demikian di sana kabar kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di sana sesaat lagi kita akan bergabung dalam acara Cikal pada minggu hari ini. Dan jangan kemana-mana. Cikal bersama Riri di siang hari ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana dimanapun berada pun adik-adik di siang hari ini, apa kabar adik-adik ya? Semoga adik-adik sehat ya dimanapun adik-adik berada. Ketemu lagi bersama Kakak Riri di Cikal, cerdas, inspiratif, kreatif, aktif, lincah. Dan juga di siang hari ini Cikal di Perompat RRI Bengkulu. Nah adik-adik ya, hari ini kita kedatangan dua tamu yang istimewa. Ada yang cantik, ada yang ganteng ya di siang hari ini. Udah malu-malu nih. Masih muda, masih sekolah juga tentunya, tapi sudah punya pengalaman dan prestasi yang membanggakan. Wah, luar biasa. Siapakah itu ya? Mungkin adik-adik yang sudah lihat di YouTube ya, ini udah ada nih muka-muka anak-anak berprestasi ya. Ada Kakak Laura Cassandra Eki, putri anak Bengkulu tahun 2025. Kita sapa dulu. Halo Kak Laura.
1: Halo semuanya.
0: Halo, sehat Kak Laura?
1: Sehat banget.
0: Wow ya, semangat Kak Laura hari ini. Semangat?
1: Semangat dong.
0: Semangat dong ya. Nah kalau Kak Laura lihat hari ini ya ceria ya, tapi kita geser ke kanan ini ya, iya. Ada kita lihat Daniel ya. Halo Daniel.
2: Halo.
0: Halo, apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Semangat dong Daniel, tadi dia semangat banget ya tadi. Ya. Apa udah grogi kah? Enggak kan? Iya, iya. Di siang hari ini ada Daniel Prasetya Eki, putra wisata Cilik Bengkulu tahun 2026. Benar?
2: Benar.
0: Benar, wah baru dong.
2: Iya, baru.
0: Baru. Pantas masih fresh ya. Jadi di siang hari ini di sana ya, kita akan ngobrol adik-adik. Bukan lagi ujian ya, jadi jangan grogi, yang santai aja. Terus temanya juga di siang hari ini adik-adik ya, kita ada tema kakak dan adik segudang prestasi sejak dini. Nah jadi mereka ini ternyata kakak adik ya, betul?
2: Iya.
1: Iya betul.
0: Betul ya, jadi kakak adik yang kakaknya berprestasi, nular dong sama adiknya. Ini mereka sambil main ya adik-adik. Jadi ini judulnya menarik ya, sudah bikin penasaran tentunya di awal. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua anak muda ini, punya pengalaman menarik tentunya di dunia prestasi dan pengembangan dirinya ya. Jadi penasaran juga aku mungkin ya, sebagai kakak lah ya, paling muda di sini. Sebagai kakak ini penasaran, bagaimana sih ceritanya si Laura sama Daniel punya pengalaman seperti sekarang ya kan? Pasti penasaran ya adik-adik. Apakah saja keseruannya ya kan, tentunya adakah tantangannya juga? Nanti kita gali ya, kita cari-cari cerita sambil cerita sama mereka berdua ini. Dan di siang hari ini juga Kak Riri ngajak adik-adik untuk berinteraksi ya, yang di siang hari ini untuk bisa langsung kirim WA atau juga telepon di WA-nya 0811 7816 544, dan juga di telepon di 0736 7321 994 ya. Jadi siang hari ini ngobrolnya santai, jadi untuk adik-adik boleh ya untuk nelpon, jangan takut ya. Boleh kita kenalan dulu kali ya sama Kak Laura ya, lebih dekat lagi tentunya. Mungkin untuk mengenal Kak Laura ini sebagai putri anak Bengkulu tahun 2025, mungkin di kebiasaan di rumah mungkin ya kita tanya-tanya dulu deh. Kak Laura sebenarnya seperti apa sih di rumah? Adakah kegiatan lain di rumah yang lebih suka? Paling suka ngapain deh?
1: Aku di rumah jujur lebih suka, biasanya kan ada di dapur. Mm-mm. Di dapur tuh ada banyak bahan-bahan masak.
0: Oh masak
1: ya? Ya biasanya masak kami.
0: Oh berdua. Masak berdua?
1: Iya,
0: iya. Masak apa nih?
1: Biasanya masak apa?
2: Masak mie, masak kentang goreng.
1: Oh. Browniesnya ketinggalan.
2: Iya, brownies juga.
0: Oh, brownies udah bisa masak brownies.
1: Iya.
2: Itu pancake apalagi?
0: Pancake apalagi?
1: Ya. pakai oatmeal, enak.
0: Iya. Oh, itu didampingin atau kalian berdua aja nih?
1: Berdua.
0: Berdua aja. Wow, hebat. Ya, boleh nih ya untuk belajar masak yang enggak bisa kue. Bagi-bagi resepnya ya nanti ya. Nah, kalau untuk yang Daniel lebih sukanya berarti sama nih sama kakak.
1: Sama.
0: Hobinya masak.
2: Iya.
0: Selain kegiatan yang di rumah apa nih? Paling suka.
2: Selain itu paling suka itu
0: Ayo main game.
1: Enggak. Iya dong.
0: Iyalah. Pasti ya. Iya enggak apa-apalah. Kan masih kecil ya kan. Umur berapa sih Daniel?
2: 10 tahun.
0: 10 tahun ya, masih muda banget, masih imut ya. Nah, untuk di siang hari ini untuk adik-adik penasaran boleh nanti cek di YouTube ya. Kita di live-nya di RRI Net Bengkulu ya, boleh dilihat-lihat kan di siang hari ini. Nah, berarti punya banyak kegiatan ya prestasinya di rumah. Banyak nih.
2: Banyak.
1: Lumayan
0: ya.
1: Banyak.
2: Lumayan.
0: Oke. Ya, jadi kita kalau lihat tema penasaran nih. Pasti banyak cerita. Awalnya gimana sih? Seperti bisa jadi seperti ini? Mungkin dari Kak Laura yang tahunnya 2025 ya?
2: Iya.
0: Boleh deh ceritain awalnya gimana?
1: Jadi awalnya tuh saya itu tuh orangnya pemalu banget. Takut kan? Tapi karena dari orang tua dukung saya sepenuh hati, disuruh lah saya masuk sini. Saya juga mau untuk memperbaiki diri saya. Tahu-taunya menang, bangga banget saya.
0: Wah, tahu-tahu masih dapat rezeki ya,
1: menang ya. Terus setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ajang nasional model Indonesia. Alhamdulillah dapat juara 2.
2: Iya, wow. Mantap.
0: Mantap. Gimana sih biar bisa jadi seperti Kak Laura? Apakah perlu ada yang belajar kah atau gimana?
1: Kalau saya latihan sering, percaya diri. Pokoknya jangan bandingin diri dengan lain, percaya aja, saya ini original.
0: Oh gitu-gitu, betul, harus pede ya.
1: Iya.
0: Yang pertama itu harus berani ya, kuncinya harus berani, betul ya. Jadi ada 2 prestasi itu berarti ya?
1: Enggak hanya 2 sih, tahun 2026 saya dapat Duta Literasi Budaya Intelligentsia.
0: Luar biasa ya, jadi itu baru tahun ini?
1: Iya, tapi tahun ini juga saya ada juga berproses dalam itu lomba coding nasional dari Kemendikdasmen. Tapi belum tahu ini menang atau enggak.
0: Masih proses ya.
1: Iya.
0: Doain ya adik-adik ya, amin. Teman-teman. Amin. Ya, semoga menang, amin ya. Nah, jadi kalau untuk si Daniel, ceritain dong awalnya gimana sih?
2: Awalnya tuh aku biasa aja. Tapi kan melihat kakak menang, mau ikutan juga. Terus akhirnya ikut. Menang juga.
0: Iya, ya ampun lucunya ya. Menang juara ini ya?
2: Juara satu
0: tipe. Satu?
2: Iya, di Putra Wisata Cilik Bengkulu tahun 2006.
0: Wah, gitu. Apa aja sih kegiatannya?
2: Kegiatannya itu
0: banyak ya?
2: Banyak.
0: Apa tuh, mulai dari?
2: Coba yang di sekolah. Yang di sekolah, kalau aku sih di sekolah itu aku sebagai ini dokter kecil.
0: Oh.
2: Sama ikut ekskul doll.
0: Oh gitu, jadi ada budayanya juga ya yang kamu ikutin ya?
2: Iya.
0: Wih pintar ya, berarti sudah bisa mukul-mukul doll nih sedikit.
2: Iya.
0: Malu-malu sih. Aduh ya, aduh lucunya ya mereka berdua ini ya, kakak adik tapi udah berprestasi banyak nih teman-teman nih ya. Mungkin teman-teman penasaran gimana caranya, nanti ada tipsnya dari Kak Laura sama Daniel. Tadi udah dibocorin tuh tipsnya, ada harus berani ya kan. Pede dulu, menang gak menang pokoknya berani.
1: Iya, karena kan? Kalau gak menang kita gak dapat apa-apa, itu bukan gitu. Tapi kita tuh mendapat
2: itu pelajaran.
1: Ya, pelajaran agar kita bisa lebih sukses nanti kalau ngikut lagi.
2: Pelajaran emas.
0: Oh gitu, ya. Benar, benar ya. Jadi pengalamannya menarik nih ya. Dari situ banyak hal-hal yang bisa dipelajarin, ya kan?
2: Iya.
0: Udah dapat berani tampil. Nah, untuk selama mengikuti kegiatan tadi Kak Laura tahun 2025 ya, pengalamannya apa sih yang paling berkesan sampai sekarang nih yang diingat?
2: Yang saya paling ingat itu tuh pertama kali ke depan panggung kan, biasanya takut tuh. Tapi karena kemarin Putri Anak kan diulang-ulang terus panggung itu, jadi terbiasa. Saya merasa beruntung gitu ngikut Putri Anak karena dia telah mengajari saya bagaimana public speaking, catwalk, dan berani di panggung. Karena sebelum ikut itu saya jalannya kayak gorila.
0: Ya jadi oh diajarin ya berat di situ.
2: Diajarin feminin, diajarin elegan.
1: Tapi dia masih maskulin.
0: Nggak, masih maskulin dia. Masih kelihatan ya jadi.
2: Dikit-dikit
0: ya, udah.
2: Aduh.
0: Lucu mereka sambil main mereka ini ya, ngomong-ngomong. Gitu pengalamannya ya. Jadi itu berapa peserta sih? Yang banyak ya?
2: Lumayan banyak.
1: Lumayan.
2: Itu yang remaja lumayan, yang anak-anak juga lumayan. Jadi lumayan agak susah sih.
0: Susah persaingannya ya.
2: Iya, banyak karena bagus-bagus semua mereka. Udah berpengalaman, aku belum waktu itu.
0: Oh, gitu. Itu didampingin sama mama ya?
2: Iya, mama ngajarin. Karena mama mungkin pernah ya dulu.
0: Gitu. Jadilah turunlah ke anaknya ya.
2: Mm-hmm.
0: Nah, kalau itu si Daniel ya, mungkin ada yang paling ingat kan baru nih.
2: Iya.
0: Iya, adakah yang paling berkesan?
2: Ada saingan aku juga tuh yang namanya Felin. Tuh dia juara satu di Putri Wisata Cilik Bengkulu tahun 2006. Sama
0: itu. Itu cewek?
2: Iya.
0: Wah, sama juga juara satu.
2: Iya.
0: Yang menariknya apa tuh? Ada kegiatan bersama si Felin? Mainnya sama si Felin?
2: Enggak.
0: Terus? Oh, dia ingatnya Felin ya?
2: Tapi masih banyak juga.
0: Oh iya, banyak ya?
2: Adik-adik juga ada tuh.
0: Oh iya? Paling-paling ini umur berapa?
2: Kusingat aku ada yang lebih rendah daripada aku.
0: Kira-kira umur berapa?
2: Kayak 8.
0: Oh, paling kecil 8 ya.
2: 8 tahun.
0: Oh, gitu. Kalau 5 tahun kayaknya susah ya diatur ya.
2: Enggak
0: ya?
2: Ada.
0: Ada ya?
2: Kan anak TK emang agak susah.
0: Iya. Memang. Kan belum terlatih untuk terbiasa
2: untuk,
0: kan?
2: Untuk kayak gitu.
0: Iya. Iya, betul. Nah, ada pengalaman nggak sih yang lucu, momen-momen yang lucu ketika kalian ngikutin kegiatan ini?
2: Ada, kalau nggak salah ada
0: sih ya, waktu ya? Itu. Apa Kak Laura?
2: Momen lucu ya?
0: Atau yang bikin Kak Laura merasa bangga lah kira-kira?
2: Nggak tahu sih. Momen lucu tuh ada bagian kan udah mau grand final tuh Putri Anak kemarin. Itu ada pembagian hadiah, tukar-tukar hadiah. Aku dapat dari hadiah cowok namanya siapa ya kemarin tuh, Brian. Terus malah dicie-ciein.
0: tapi
2: aku biasa
0: ya?
2: Saja. Biasa saja karena kan nggak apa-apa. Itu kan berteman.

0: Betul.
1: Ya kalau kalau kalau nunjukin ini kan tampil di depan orang kan kalian kan?
0: Iya.
1: Berjalan di depan
0: Karena
1: orang. Gimana tuh? Supaya
0: kalau
1: enggak
0: kalau supaya enggak gugup tuh karena ini apa? Ini harus
1: ayo,
0: pede.
1: atau
0: pede gimana? Jangan jangan bandingin dengan orang lain.
1: Hmm,
0: Oh, ngikut-ngikut. Allah.
1: Dia berantem ya, teman.
0: Apa sih?
1: Jadi intinya harus berani ya.
0: Iya, enggak usah dibandingin.
1: Oh, jadi harus percaya ke diri sendiri.
0: Karena our style itu punya kita.
1: Oh, betul. Iya.
0: Original.
1: Iya.
0: Itu lebih bagus daripada ngikut.
1: Iya,
0: daripada kopi-kopi.
1: Daripada yeah. ngikutin orang enggak jadi diri sendiri
0: juga,
1: ya.
0: Kalau tapi kopi, jangan yang bener-bener enggak ngikut. Kalau prestasi boleh lah.
1: Iya, betul. Boleh.
0: Iya.
2: Tapi kalau sering ngikut-ngikut orang tuh bisa bisa nilainya lebih rendah.
0: Enggak gitu juga iya sih.
1: Oh, itu
0: namanya
1: nyontek enggak sih?
0: Iya.
1: Itu nyontek kan
0: itu
1: biasanya.
0: Nyontek dan ngikutin tuh lain, Daniel.
1: Eh, kebiasaan nyontek ya, Daniel?
0: Enggak
1: ada. Jarang. Oh, jarang.
0: Nyontek kakaknya,
1: jangan-jangan. Nyontek kakaknya, iya kayaknya. Dia nyontek kakaknya, kakaknya ikut lomba, dia ikut lomba, ya kan. Dia ikut juga kegiatan, jadi winner deh ya. Gitu, seru ya ngobrol sama adik-adik ini ya. Jadi harus, mungkin kayak sebelum tampil, adakah ritual kah? Minum dulu atau tarik nafas? Ayo tarik nafas, kayak gitu atau gimana?
0: Ritual mengintip dari panggung.
1: Iya, itu tambah grogi enggak?
0: Mengintip dari belakang panggung nengok, oh mereka itu kayak tuh gitu, aku harus kayak gini.
2: Iya, betul.
0: Iya. Sebelum public speaking jangan lupa minum air.
1: Nah, iya kan.
2: Kalau kan suaranya serak.
0: Ah, iya agak serak. Nah, aku minum air.
1: Aduh. Yeah. Gitu ya, ada ritualnya sebelum itu minum ya supaya enggak grogi ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus atur juga napasnya, ya enggak?
0: Iya.
2: Kalau
0: iya,
2: kalau terlalu cepet-cepet nanti bisa tambah gugup.
1: Grogi iya, salah-salah terus kan ngomongnya.
0: Nanti muka kau berbalon.
1: Kenapa jadi berbalon? Karena dia kecepatan niup-niup gitu.
0: Mungkin.
1: Ada aja ya. Jadi adik-adik ya, jangan merasa gugup kalau mau tampil di depan, pokoknya percaya sama diri sendiri.
0: Jadi
1: ya
0: makanya kan contoh dimuncul.
1: Ini contohnya ya kan adalah selempang winner.
0: Iya.
1: Ya. Nah, kalau tiba-tiba merasa gugup gimana nih? Misal
2: ini tarik napasnya dalam-dalam.
1: Oh ya gitu. Oh gitu ya caranya ya. Oke lah ya. Nah, kalau waktu kalau percaya diri gimana sih untuk melatih itu kan nggak bisa instan ya.
2: Iyalah, lama
1: lama ya,
0: nggak bisa instan, jadi kita butuh berlatih kayak fully gitu. Kalau ada hafalan hafalin, kalau ada bermain sesuatu tuh dilatih. Kalau catwalk itu juga dilatih juga tuh.
1: Oh,
0: tiap
1: iya,
0: hari mungkin
2: semuanya dilatih karena itu bukan mie instan.
0: Ya bukan mie instan lah.
1: Iya, iya benar sih. Nah, kalau di cerita punya, mungkin punya cerita masing-masing ya untuk mengatasi rasa gugup, yang penting tetap berani itu tadi ya. Nah, kalau Daniel, kalau mengikuti kegiatan atau lomba pasti ada hal yang terasa sulit nih, ya kan?
2: Yang terasa sulit itu kayak nge-speech semua nama sendiri kayak
1: gimana?
2: Dani Prasetyaki, 10 tahun SD Negeri 1 Kota Bengkulu.
1: Oh, kayak gitu, ada nada-nadanya gitu ya.
2: Yeah.
1: Itu yang sulitnya.
2: Iya.
0: Yeah. Ya, biasanya karena kok bernada gitu, kalau gugup kan bisa hancur gitu nah.
2: Ya,
0: jadi
2: hancur.
0: Lupa.
1: Oh, lupa. Gitu, lupa.
2: Iya.
1: Ada
2: dan juga jangan lupa satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Catwalk juga.
1: Oh iya.
2: Posenya harus bagus.
0: Kayak mana posenya, coba tunjukin.
2: Oh, kayak gini ya.
1: Oh gitu, keren amat sih.
2: Gini.
1: Oh gitu. Iya, dia maksudnya.
0: Jangan dimulut dong.
1: Awal-awal susah enggak belajar catwalk?

0: Gak terlalu.
1: Yalah kan kau cowok.
0: Oh iya.
2: Kalau punya gerak.
0: Oh dia beda ya cara jalannya.
1: Iya, kalau cowok dan cewek itu beda. Cewek tuh lebih digoyang-goyangin. Oh, gitu. Kalau yang cowok mah jalan
0: santai
1: agak
0: aja.
1: Agak
2: jalan biasa aja kakinya lurus. Biar,
0: oh iya. Gitu.
2: Kalau cewek itu kakinya ya harus bengkok kiri kanan.
1: Enggak bengkok lah.
2: Kayak gini.
0: Jatuh enggak sih kalau bengkok-bengkok?
1: Jatuh lah. Pokoknya kayak kucing.
0: Oh gitu. Agak mulai gimana-gimana ya gitu ya.
2: Kadang-kadang bisa jatuh tapi kadang-kadang enggak.
0: Oh, pernah kelihat? Pernah lihat?
2: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Pernah jatuh?
0: Pernah jatuh juga.
1: Oke, mantap.
0: Pas latihan pernah?
1: Latihan aku jarang jatuh, tapi mungkin ada kalau lantainya licin.
0: Oh iya, betul.
1: Iya sih.
0: Ya, itu kan tinggi kan sepatu.
1: Iya, tinggi. Iya, mungkin segini lah ada.
2: Ya, oh my god, iya, tinggi iya, banget.
0: Iya, iya. Keren ya, untuk adik-adik yang mau bergabung silakan ya. Kak Karin buka di 0736-7321-994 ya. Masih kita tunggu untuk mungkin tanya-tanya santai ya kan. Hobinya apa, makan apa nih mereka bisa jadi kayak gini ya kan. Kayaknya sama aja deh makannya ya. Makan nasi kan?
2: Iya lah.
1: Kalau nggak makan nasi, kami makan apa?
0: Iya,
1: ini kan Indonesia.
2: Indonesia pokok nasi.
1: Iya.
2: Gak ada nasi sama gak ada nggak kenyang.
0: Iya. Oh, gitu-gitu. Tapi kalau Daniel minta bantu sama siapa tuh? Kalau misal berlatih.
2: Mama.
0: Mama ya?
1: Mama lagi.
0: Mama lagi kena ya?
2: Tapi
1: kenapa mamanya enggak
2: sabar. Kalau bapak marah langsung.
0: Oh, enggak ikut-ikut ya? Enggak ikut-ikut.
1: Astaga.
0: Ya?
1: Astaga.
0: Kakak enggak ikut-ikut ya?
2: Salah dikit.
0: Oke lah ya. Jadi untuk adik-adik kita dengerin dulu lagu yuk. Satu lagu atau dua lagu lah ya. Di siang hari ini ada lagu sering main HP enggak kalian berdua?
1: Kalau
0: sering
2: kok ya? Sering tapi cuma weekend doang.
0: Oh, dibatasin. Betul, harus dibatasin ya.
1: Game biasanya itu.
0: Pasti libur boleh main HP, tapi
1: kalau
0: sekolah boleh kan?
1: Kalau sekolah saya gunakan HP untuk sekolah dong.
2: Kalau deket hari sekolah itu kalau bisa enggak usah main.
1: Malam Senin itu.
2: Oh my god, paling the worst thing.
0: Oh gitu-gitu.
2: Oh, besok okay, Senin
0: deh. Kita dengerin satu lagu dulu ya adik-adik. Ada Livia sama Nia ya. Jangan main HP aja.

0: lainnya adalah Edsel Prince.
1: Yo, everybody, Edsel in the house.

0: Adik-adik, balik lagi bersama Kakak Riri dan juga Kakak Lauras dan juga Daniel ya, siang hari ini di Minggu Ceria. Ada aja nih kelakuan kakak adik ya. Aduh, ampun ya. Masih dengan Laura, putri anak Bengkulu tahun 2025, sama Daniel, putra wisata cilik Bengkulu 2026 ya. Udah banyak kita ngobrol-ngobrol santainya ya sama anak-anak muda ini. Dan kita kayaknya baca ada WA ya di siang hari ini. Ayo, ada teman-teman yang ngikut nih WA. Ada namanya Cika. Halo kakak, aku mau tanya kepada Kak Laura dan Daniel, kalau kita belum tahu bakat kita apa, gimana cara menemukannya? Nah, gimana tuh cara supaya kita biar tahu ini bakatnya di mana? Ayo, adakah?
1: Kalau saya ya, bakat saya tuh salah satunya main biola. Apalagi ya, menggambar, public speaking. Kita kan awalnya nggak tahu itu, tapi kan ada interest pengen mencoba gitu, kayak mana gitu ya. Tapi pas mencoba kalau bagus tuh, bakat nih berarti.
0: Oh gitu, ada kayak ada feeling, oh bagus nih aku di sini kayak gitu ya?
1: Iya. Kalau gambar sih gak tahu aku bisa sebut bakat atau enggak, karena kalau gambar itu dari kecil saya suka menggambar, emang mungkin bisa disebut hobi ya.
0: Hobi, iya betul.
1: Karena kalau gambar tuh masih harus belajar semua macam ya. Lalu gimana?
0: Ayo.
2: Kalau aku bakatnya bahasa Inggris lah.
0: Bahasa Inggris.
1: Wow. Saya juga.
2: Iyalah sampa.
0: Jadi sebelum bilang kalau itu bakat, berarti kalian kayak mencoba dulu ya?
1: Iya. Kalau bahasa Inggris kami udah ngomong dari masih kecil.
2: Dari kecil.
0: Oh, gitu. Yang ngajarin mama.
1: Yeah, yeah, we speak English.
2: We are speak English right now.
0: Gitu.
2: Why is your English so broken? Nah, you're not.
0: Nah, mereka udah pinter banget bahasa Inggris ya adik-adik.
1: Nice you.
0: Ya. Yeah. Les juga kah itu atau di rumah aja?
1: Kalau les bahasa Inggris kami tidak sih.
2: Kami enggak lagi.
1: Sehari-hari sudah ngomong bahasa Inggris di rumah. Nontonnya gitu. Bahasa Inggris. Ngobrolnya kadang-kadang ada
2: jadi,
1: bahasa Inggris.
2: Jadi HP-nya enggak translate bahasa Indonesia.
1: Ya bahkan jadi, waktu itu pernah berantem bahasa Inggris.
0: Oh iya.
1: Full bahasa Inggris.
0: Sama siapa? Nah, sama adiknya nih?
1: Not my problem. My problem.
0: Oh gitu ya. Yeah. Udah dijawab ya tadi pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman ya, silakan yang mau bertanya lagi di 0736-7321-994 ya. Ini baru ada mukanya ya. Silakan ya untuk tanya-tanyanya di siang hari ini boleh di nanti dijawab langsung, kayak tadi kan udah dijawab nih sama Kak Lauranya. Nah, kalau kita tanya tentang kegiatannya kali ya, mungkin kan ada kegiatan sibuk ya kalian ya, selain ada kegiatan ini, ada kan kegiatan yang lain Laura?
1: Kegiatannya ada berkomunitas biasanya. Kan saya bersekolah di SMP Sinkarus Kota Bengkulu tuh. Saya ada kegiatan ekskul juga. Ekskulnya tuh desain grafis tadi. Selain desain grafis, saya juga berekskul di luar, yaitu les biola. Komunitasnya saya juga banyak, lumayan. Wow. Ada komunitas seni. Banyak ya, gak usah disebutin. Ada komunitas Wamode, ini komunitasnya.
0: Gitu.
1: Terus ada komunitas kata pelajar saya.
0: Gimana tuh bagiin waktunya? Itu banyak tuh kan?
1: Bagiin waktunya, biasanya kan ada kegiatan jauh-jauh hari dikasih tahu. Jadi saya lihat tuh hari itu tuh ada apa, enggak. Ada, coba dilihat-lihat dulu, bisa enggak ini dibagiinnya, ini kapan aja, ini gitu. Mana.
0: Oh gitu, jadi bisa ya membagiinnya ya.
1: Iya.
0: Si Daniel ada gak kegiatan yang lain?
2: Kegiatan
0: selain
2: lainnya
0: selain komunitas ini?
2: Selain komunitas saya komunitas jadi ini ekskul doll.
0: Gimana tuh, kan tuh banyak tuh. Adakah bagi-bagi waktunya? Bisa bagi waktunya?
2: Bagi sih. Tapi itu ekskul dongnya ini pas libur.
0: Oh, pas libur ya. Iya, iya, iya. Pokoknya apapun kegiatannya tetap jaga kesehatan ya.
2: Iya. Yeah.
0: Karena banyak tuh ya kan, setiap hari ada kegiatan berarti di di luar ya nih.
2: Iya, betul.
0: Gitu-gitu. Nah, kalau untuk peran orang tua pasti ini selalu mendukung ya.
1: Iya.
2: Betul.
0: Iya, betul katanya.
1: Mana mungkin orang tua
2: mana mungkin enggak kerja ya?
0: Wah.
2: Pas
0: seberapa
2: besar uangnya harus dicairin dulu pakai pakai api.
0: Gimana tuh Laura, seberapa besar tuh dukungan orang tua dan keluarga?
1: Kalau menurut saya sih dukungan orang tua tuh mungkin adalah sebesar karena kalau nggak ada mereka siapa yang membiayain, siapa yang ngajarin,
0: betul.
1: Gitu. Betul. siapa yang nunjukin kalau ini ada lomba, ini ada itu.
0: Dukungannya yang Laura rasain gimana nih bentukannya?
1: Berupa bantuan dari latihan, bantuan dari biayanya, jemputannya.
0: Gitu-gitu ya. Sama nggak Daniel?
2: Kalau aku sih dukung orang tua itu segede gaban.
0: Segede gaban. Ini enak lucu amat ya, pengen cubit deh. Itu ya ada banyak ya. Jadi selain support dari orang tua, lingkungan mungkin juga dukung ya kan. Mereka juga enjoy dengan kegiatan yang banyak dan akhirnya bisa memuaskan hasil ya. Nah, di siang hari ini untuk mungkin di tipsnya kali ya, karena udah hampir mendekati jam 11, boleh nih kasih tips dan juga mungkin semangat untuk teman-teman yang mau mengikutin kayak jejaknya Laura sama Daniel. Mungkin boleh dari Laura?
1: Dari aku ya?
0: Iya.
1: Jangan bermalas, percayalah diri sendiri, karena belum tentu kita bakal kalah. Jika kalah, janganlah berhenti, cobalah terus, nanti kamu sukses.
0: Kamu lagi, ayo tipsnya apa nih? Pesannya?
2: Jangan menyerah, dan tetap belajar dengan giat, walaupun kalah, coba lagi sampai menang.
0: Betul.
2: Kalau menang masih belajar lagi lah untuk berapa yang lebih besar.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi kalaupun udah dicoba gagal, coba lagi.
2: Kalau lah menang, tambah lagi.
0: Oh iya, jangan berhenti ya di situ.
1: Jangan berhenti pokoknya sebelum terlambat.
2: Itu juga bisa expired.
0: Betul.
1: Of course lah. Karena setiap lomba itu tuh opportunity untuk membelajar untuk
2: karena
1: lomba lain.
2: Aja udah expire ini, Bang.
0: Iya. Dia udah sombong ya 2026 soalnya.
1: Jokes.
0: Aduh bisa dia adiknya yang sombong ini.
2: Kasih inilah.
0: Dia
1: yalah, ya. Kalau cuma 2025 nanti 2027
0: nanti ada lagi. Betul.
1: Aku enggak ngikut karena aku panitia tahun ini. Mana sih?
0: Jadi pokoknya karena jangan puas dengan hasil yang sudah dapat ya, pokoknya gali terus ya.
1: Iya.
2: Masih gali sampai ketemu emas.
1: Kalau aja bermu nasional.
0: Iya, betul nih. Harapannya nih untuk kalian ke depan nih, apa aja nih?
1: Harapannya lebih sukses.
0: Lebih sukses.
1: Insya Allah
2: lomba ke depannya lebih bagus.
1: Bagus gitu ya.
0: Hebat ya. Pokoknya jadi kebanggaan terus ya untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat.
2: Yang penting sampai dapat emas.
0: Oh iya, ini dia emas terus deh.
1: Gak tahu dia lagi kecanduan emas kali.
2: Emas aja sekarang bisa dibuat invasi.
0: Iya. Dia ini. Oke deh, terima kasih untuk teman-teman ya yang udah
2: emas tuh.
0: Apa tuh?
2: 117 juta, 179 proton, 119 neutron.
3: Jadi ada sama yang 82 proton serta 18 neutron. Jadi kalau itu disentil satu, digantikan, jadi emas.
0: Semoga kamu dapat emas ya.
3: Udah ada emas.
0: Oh iya. Oke lah, terima kasih untuk Laura dan Daniel ya, siang hari ini untuk waktunya berbagi cerita yang seru nih, kegiatan-kegiatan mereka ternyata banyak kegiatannya ya, sampai akhirnya jadi winner ya. Selamat pokoknya untuk Daniel ya tahun ini kan. Laura juga selamat ya yang tahun kemarin ya. Ya ketawa nih. Pokoknya sukses terus tuh kalian berdua ya, jangan pantang menyerah, kalau gagal coba lagi ya. Itu pesan-pesannya tadi untuk teman-teman, makin semangat belajarnya, mencoba hal-hal yang baru ya, jangan stuck di situ aja ya kan. Mengembangkan bakat masing-masing tentunya ya, mereka ini lucu ya teman-teman. Oke, tidak terasa ya adik-adik sudah sampai di penghujung di acara kita di Cikal hari ini, udah ngobrol-ngobrol banyak, terima kasih yang udah berbagi cerita juga, teman-teman yang udah nanya juga terima kasih. Dan di Cikal hari ini berarti adik-adik harus ingat tuh ya, berprestasi bukan berarti harus menjadi juara nih ya. Berani mencoba, mau belajar, menghargai orang lain juga, dan terus memperbaiki diri juga merupakan hal yang membanggakan ya. Aduh ya Allah, keselek ya.
1: Keselek panci.
0: Iya, aduh. Nih ya.
1: Keselek udara.
0: Keselek panci. Saya Riri pamit, dan adik-adik dari Laura dan juga Daniel pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di siang hari kok ketemu lagi kayak Riri di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Nah, di siang hari ko Riri lah bergabung ke narasumber yo di kita temanya hari ko untuk siang hari ini, pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Siang hari ko di era digital dek seperti sekarang ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri. Dan tidak sedikit orang dak yang merasa harus tampil sempurna ngikuti tren, hingga rela membeli atau berbagai produk yo demi terlihat seperti mereka nih yang lihat di layar ponsel, misal pakai filter atau ya. Lalu Cak Mano tuh sebenarnya pengaruh media sosial terhadap citra tubuh atau juga serta perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, untuk bahasnya kita lah hadiri dan juga sudah bergabung bersama kita ada Inga Minarsi MPD Kons, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Inga.
3: Halo Mbak Riri.
2: Halo, sehat Inga?
3: Sehat, alhamdulillah Mbak Riri.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah diundang kembali.
2: Lagi di mana nih?
3: Lagi di Palembang Mbak Riri.
2: Nah, jauh yo kita ya, nih. Jadi kita pakai Zoom di sana, sudah bergabung bersama kita Hariko Inga Minarsi. Dan Inga Minarsi sebagai pembuka lada untuk siang Hariko, banyak mungkin di sana kita kok yang masih bertanya-tanya ngapo tema Iko menjadi begitu penting untuk dibahas di siang hari Iko. Nah, Cak Mano tuh Inga melihat perkembangan media sosial saat Iko ko dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi psikologis mungkin.
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Riri. Ya, tema kita hari ini memang sangat berkaitan erat dengan perilaku yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya Mbak Riri ya, kalangan remaja dan generasi Z gitu ya. Bahwa memang saat ini penggunaan media sosial itu sangat-sangat boleh dikategorikan berdasarkan hasil penelitian itu cenderung meningkat. Nah, jadi memang para remaja saat ini dan generasi Z, Mbak Riri, bahwa mereka sangat tinggi antusias untuk penggunaan media sosial, kemudian bahwa penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh kepada bagaimana citra tubuh. Tentu citra tubuh di sini adalah lebih banyaknya ke arah negatif ya, dan mendorong perilaku konsumtif juga. Nah, banyak kalangan remaja kita bahwa terkadang yang dicari itu Mbak Riri hanya kesenangan semata gitu ya. Hanya kesenangan sesaat yang kadangkala memang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, tapi hanya sekedar mencari kepuasan semata gitu Mbak Riri. Jadi kenapa kita harus bahas ini saat ini? Karena memang para remaja dan generasi Z sangat-sangat tinggi antusias dalam penggunaan media sosial dan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi begitu Mbak Riri.
2: Menarik sekali. Jadi artinya media sosial ini tidak cuma menjadi sarana komunikasi, tidak ingat, tapi juga untuk perlahan membentuk cara berpikir, cara seseorang menilai dirinya sendiri tadi. Nah, kalau untuk ingat tadi ngomong kepuasan apa tadi? Kepuasan
3: kepuasan sesaat.
2: Sesaat. Nah, itu
3: yeah.
2: seperti apa nih?
3: Ya, yeah, jadi ya. Yeah. Jadi dia itu bukan sebuah kebutuhan, Mbak Riri, ya. Ketika misalnya anak remaja sekarang kan cepat ya, Mbak Riri, ya. Kalau lihat sesuatu yang tren gitu ya, yang sedang FOMO saat ini, pengen ikut-ikut serta, atau bahkan pengen memiliki suatu barang tersebut. Nah, itu ya, itu contoh bentuk perilaku konsumtif. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang dikatakan pengaruh media sosial ini adalah yang pertama ke citra tubuh, yang kedua pengaruhnya kepada perilaku konsumtif. Nah, tentu keduanya ini saling berkaitan ya, Mbak Riri, ya. Dimana memang kalau seorang remaja dan generasi lihat penggunaan media sosialnya tinggi, itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif. Nah, dampak daripada citra tubuh yang negatif ini itu bisa berpengaruh pula kepada perilaku konsumtif tadi. Dimana memang kalau perilaku konsumtif yang saya katakan tadi bahwa anak-anak remaja terkadang belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana hanya sebatas FOMO ya, Mbak Riri, ya. Artinya hanya ikut serta karena seperti tren. Ini loh sekarang trennya gitu ya, gayanya seperti ini, bajunya sekarang seperti ini, fashionnya sekarang seperti ini. Nah, anak-anak remaja kadangkala begitu, Mbak Riri. Kenapa hanya dikatakan berperilaku yang disebut sebagai perilaku konsumtif tadi. Jadi dia hanya pemuasan sesaat saja.
2: Cak itu ya. Tapi ini sebenarnya apa kok ingat maksud dari citra tubuh ini?
3: Oke, citra tubuh ya. Baik. Nah, jadi memang kalau penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif tentunya ya, Mbak Riri, ya. Dia ada positifnya kalau digunakan secara baik, media sosial itu ya, misalnya penggunaan untuk mencari peluang pekerjaan. Nah, itu dia citra tubuhnya menjadi positif. Tapi anak-anak remaja sekarang dan generasi Z itu lebih banyak kepada tren yang sekarang saat ini sedang muncul di masyarakat ya. Nah, kadangkala masyarakat itu atau anak-anak remaja itu, Mbak Riri, ketika ada foto atau video ya yang kadangkala lebih terlihat kepada penampilan kecantikan misalnya ya. Nah, kadangkala anak remaja perempuan itu sangat mudah meniru bagaimana tren saat ini, Mbak Riri. Kadangkala kan kalau kita berpikir di media sosial itu munculnya itu cukup tidak realistis ya. Artinya yang nampak kita di media sosial itu adalah sesuatu yang sempurna gitu ya. Nah, anak-anak remaja kepengen menjadi sempurna seperti itu dalam ukuran media sosial, gitu ya. Nah, kadangkala kenyataannya bahwa sebenarnya itu berpengaruh juga kepada bagaimana seseorang memiliki citra diri yang positif terhadap diri dia, Mbak Riri. Pada akhirnya dia menurunkan standar kepercayaan dirinya, gitu ya. Menurunkan atau bisa disebut sebagai membandingkan dirinya dengan figur ideal yang ada di media sosial. Nah, salah satunya seperti itu, Mbak Riri, yang disebut sebagai citra tubuh yang negatif tadi. Jadi anak-anak remaja sekarang itu suka membanding-bandingkan, Mbak Riri. Jadi putihnya, misalnya kulit-kulit ya, jenis kulit kita aja gitu ya. Nah, kalau anak-anak remaja sekarang, putih itu adalah kategori cantik, Mbak Riri. Gitu ya, padahal sebenarnya cantik itu tidak mesti putih gitu ya,
2: ya
3: orang juga kalau
2: ya.
3: kulitnya hitam manis kalau bersih juga tetap cantik gitu ya.
2: Betul.
3: Nah, tapi anak-anak remaja itu kategori cantiknya adalah putih gitu ya. Dan sekarang juga banyak produk-produk yang bisa dikatakan cepat memutihkan. Nah, itu remaja cepat sekali untuk pembelian gitu ya terhadap produk tersebut, sehingga dia bisa membandingkan dirinya dengan kategori sempurna terhadap media sosial yang muncul sekarang seperti itu, Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi ada positif, ada negatifnya nih. Jadi untuk citra tubuh ini ternyata bukan soal cuman bentuk fisik, dah ingat. tapi juga cak mano caro seseorang menerima dan juga menghargai dirinya. Ya, jadi wah. Nah, untuk di sana yang ndak bergabung, Riri ajak juga di siang hari ko bisa telpon atau juga bisa WA. Kalau telpon di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WA kita di 0811-7816-544. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab ke Inga Minarsi di siang hari ko. Nah, lanjut lagi dah ingat, kita kan sering tuh nengok media sosial dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna yang kece ingat tadi. Nah, ngapo dah ingat konten-konten seperti itu tuh bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri terhadap penampilannya sendiri?
3: Ya, banyak. Karena memang tadi Mbak Riri, ukurannya media sosial gitu ya. Bukan kepada personalitinya gitu ya. Nah, kalau kita mengukur media sosial, banyak dipengaruhi ya Mbak Riri ya. Misalnya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membuat seorang itu nampak sempurna di media sosial gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu ya Mbak Riri ya. Putih di media sosial pada kenyataannya tidak gitu ya.
2: Pas ketemu lah kok beda.
3: Iya, pas ketemu kok beda gitu ya. Nah, jadi memang anak remaja sekarang mudah sekali untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu Mbak Riri. Sehingga dia berpengaruh kepada ketidakpuasan fisik ya, bentuk tubuh yang dimiliki oleh remaja tersebut Mbak Riri. Jadi makanya memang ukurannya adalah media sosial. Si A cantik gitu ya, rambutnya bagus gitu ya, lurus gitu ya misalnya ya dari segi fisiknya. Sedangkan remaja tersebut yang nonton itu misalnya rambutnya kriwil-kriwil, padahal kriwil itu juga bagus gitu ya. Nah, jadi karena dia ukuran jadi karena ukurannya media sosial, yaitu tadi pada akhirnya yang semua dilihat di media sosial itu adalah semuanya sempurna. Nah, gitu dia Mbak Ring.
2: Padahal itu menutup dainga.
3: Benar.
2: Artinya apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, udah ingat?
3: Benar-benar. Nah. Jadi belum tentu yang sebenar-benarnya nampak, Mbak Riri.
2: Tapi kalau tentu ada kelompok usia yang lebih rentan, udah ingat, dibandingkan yang lain. Siapa kok yang paling rentan yang mengalaminya kok nggak?
3: Iya, jadi memang yang paling rentan itu adalah remaja. Remaja-remaja yang usia remaja itu kan dari yang yang sedang mengalami masa pubertas dan sedang mencari jati diri. Nah, itu dia sangat tinggi antusias untuk meniru apa yang dilihat di media sosial Mbak Riri. Nah, kemudian juga generasi Z gitu ya. Kelahiran 90-an Mbak Riri itu masih masuk dalam generasi Z ya. Jadi artinya, 90-an sampai 2000 ya. Nah, itu masuk dalam generasi Z. Artinya dia masih suka atau mudah meniru kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Nah, gitu ya. Jadi yang sangat berpengaruh itu adalah rentan di usia remaja dan memang generasi Z yang belum stabil, Mbak Riri. Artinya masih suka ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Kemudian tren yang sekarang ada diikuti semua gitu Mbak Riri. Nah, itu adalah yang kategori cenderung mudah untuk memiliki citra tubuh yang negatif tadi Mbak Riri.
2: Jadi selain anak muda, ada juga orang-orang yang lagi puber ya?
3: Ya, benar tuh Mbak Riri. Jadi kadang-kadang orang dewasa pun ada Mbak Riri, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak anak remaja yang memang kategori masih mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau dewasa kan dia sudah mulai pemantapan secara emosional, kepercayaan diri, dan lain-lain, tapi masih ada yang belum stabil gitu Mbak Riri. Gitu.
2: Baik, berarti orang tua juga perlu pendampingan dah ingat? Untuk mendampingi anak-anak yang suka ikut-ikut, ya kan?
3: Iya. Nah, jadi memang orang tua itu Mbak Riri sangat berperan penting gitu ya dalam hal mengontrol tontonan-tontonan anak-anak remaja saat ini Mbak Riri. Jadi kalau misalnya tidak dikontrol, kadangkala loss gitu ya. Jadi artinya bahasanya kadangkala anak-anak dia nonton yang tidak sesuai dengan usianya, Mbak Riri, kadangkala begitu. Betul. Karena ketidakpahaman tentang dampak gitu ya, yang terjadi setelah nonton ini misalnya, nah itu juga akan berpengaruh kepada perilaku yang muncul di keseharian. Tapi itu dia, Mbak Riri. Itu sangat penting dikontrol oleh para orang tua.
2: Iya, karena kan semuanya mudah di apa itu di HP.
3: Benar-benar Mbak Riri, benar.
2: Semua ditiru.
3: Jadi iya, mudah ditiru ya Mbak Riri ya.
2: Nah, untuk di sana silakan ya untuk bergabung di WA ataupun di telepon kita hingga 1 jam ke depan kita akan nerimo untuk pertanyaan di sana. Dan untuk di WA sudah Edo Inga Minarsi yang bergabung dari Dwi ya, ada Dwi di Curup. Inga Minarsi, apakah pengguna filter wajah yang lebih yang berlebih ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
3: Oke, langsung kita jawab.
2: Boleh.
3: Mbak Riri?
2: Boleh.
3: Oke. Ya, jadi memang kalau penggunaan filter yang berlebihan, Mbak Riri ya, itu sangat berpengaruh kepada konsep kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ini yang saya bilang, yang Inga bilang tadi bahwa kalau usia remaja itu sangat rentan ya Mbak Riri ya, karena memang sedang pembentukan rasa percaya diri yang lebih mantap. Nah, jadi artinya kalau penggunaan filter yang berlebihan jelas berpengaruh kepada rasa percaya dirinya di keseharian. Karena menganggap kalau mau foto gitu ya, selalu pakai filter. Kalau nggak pakai filter, nggak mau gitu ya, kurang pede rasanya gitu ya Mbak Riri ya. Kemudian juga kalau aktivitas-aktivitas di luar misalnya ya, harus menggunakan filter. Pokoknya kalau nggak pakai filter, nggak mau. Karena merasa kurang percaya diri. Itu benar fakta itu Mbak Riri ya. Jadi sangat berdampak kepada keseharian kita kalau kita tergantung kepada filter yang dibentuk oleh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, begitu Mbak Riri.
2: Gitu ya, sudah dijawab Inga Dewi di Curup tadi. Terima kasih Inga Minarsi yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini. Untuk yang lain boleh masih ditunggu untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nah, kalau untuk persoalan penampilan itu tadi Da'inga, media sosial juga sangat erat nih kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini. Nah, bagaimana tuh cara media sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumtif ini terhadap masyarakat?
3: Oke, jadi memang ini kita tidak bisa hindari ya Mbak Riri ya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada usia remaja Mbak Riri ya, tapi di masyarakat kategori dewasa, kemudian mahasiswa, itu semuanya masuk dalam perilaku konsumtif. Nah, balik lagi ke kontrol dirinya Mbak Riri ya, kuncinya di situ. Nah, yang disebut perilaku konsumtif di sini Mbak Riri, kadang-kala kan di media sosial itu banyak iklan gitu ya, banyak live-live tentang fashion-fashion saat ini gitu ya, banyak promo gitu ya, banyak diskon dan lain-lain gitu ya, yang diiklankan gitu ya, sehingga masyarakat sangat tertarik. Nah, kalau ini dibiarkan Mbak Riri, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, ini bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya mengikuti tren, gitu Mbak Riri ya. Habis tren saat ini, bulan depan kan ada tren lagi nih, ada model yang baru lagi misalnya pakaian gitu ya, beli lagi gitu ya. Di bulan depan lagi muncul lagi, ada tren lagi, beli lagi. Itu semuanya konsumtif, perilaku konsumtif sesaat Mbak Riri, bukan sebuah kebutuhan. Artinya kadangkala kalau kita tidak punya kontrol diri untuk memenuhi sebuah kebutuhan, maka dia disebut sebagai perilaku konsumtif Mbak. Begitu.
2: Nah, kalau untuk caranya ini supaya tidak terlalu ngikutin misalnya ada tren ini ngikutin gitu. Caranya macam mana tuh supaya tidak terlalu diikutin
3: ya? Ya, karena memang di masyarakat banyak ya Mbak Riri ya. Jadi mudah untuk meniru gitu ya. Pokoknya tren saat ini yang bagus, bajunya ini yang bagus ya, gitu ya.
2: Ada tempat yang
3: besok elogik, cari kan? Lagi.
2: Ada tempat yang baru ke situ ya kan?
3: Ya. Nah, itu perilaku konsumtif namanya Mbak Riri ya. Setelah itu sudah gitu ya, hilang gitu. Nah, itu namanya perilaku konsumtif. Nah, caranya adalah yang pertama Mbak Riri, bahwa tanamkan ke diri kita bahwa yang ada di media sosial, yang ada di kita lihat di media sosial sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana seseorang sebenarnya Mbak Riri ya. Dia tidak memaksa kita untuk membeli sebenarnya Mbak Riri. Tapi terkadang karena kita merasa itu apa ya, bagian daripada tren ya, kemudian mengikuti rasa gengsi gitu ya. Terus dorongan emosional yang sangat sesaat gitu ya. Pokoknya harus beli, harus ada, dan kalau bisa orang ada ya kita punya gitu ya. Dan nah, itu namanya perilaku konsumtif.
2: Enggak mau ketinggalan.
3: Caranya, gimana Mbak Riri?
2: Enggak mau ketinggalan ya.
3: Nah, enggak mau ketinggalan. Jadi pokoknya semua orang ada, kita ada ya Mbak Riri ya. Nah, caranya kontrol diri tadi Mbak Riri. Pisahkan mana kebutuhan, mana hanya sekedar mengikuti tren gitu ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mana yang memang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari, mana yang memang hanya sekedar tren gitu ya. Kayak tadi datang ke tempat-tempat baru, itu kan kalau datang sekali okelah gitu Mbak Riri, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya terus-menerus tanpa didukung oleh isi dompet gitu Mbak Riri ya,
2: maksain
3: itu juga berpengaruh. Iya, stres pada akhirnya, sehingga itu disebut perilaku konsumtif gitu ya, tahan pinjam uang, tahan kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan itu namanya perilaku konsumtif Mbak Riri.
2: Termasuk FOMO itu tadi, daingnya
3: benar,
2: takut tertinggal
3: FOMO gitu ya.
2: Jadi dampaknya langsung terhadap kebiasaan belanja gitu, jadi nyoda nggak?
3: Benar.
2: Nah, kalau terus dibiarkan tentunya akan muncul dampak yang lebih luas lagi, daknya. Apakah dampak dari psikologis dari kebiasaan membandingkan diri lah dengan orang lain di media sosial itu, dampaknya apa nggak?
3: Nah, kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan media sosial, yaitu tadi Mbak Riri ya, kalau media sosial ukurannya kan sempurna, gitu ya. Sedangkan kalau pribadi kita masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing, dan setiap orang itu sempurna, Mbak Riri, gitu ya. Jadi mau beda sedikit kulitnya, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain gitu ya. Fisiknya ada yang misalnya sempurna, ada yang sedikit mengalami ketidaksempurnaan, itu tetap sempurna Mbak Riri, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengukur terus di media sosial, itu sebenarnya memang tidak layak ya Mbak Riri ya sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah sesekali kita membandingkan diri kita ukurannya dengan media sosial. Karena media sosial itu selalu di mata kita, di mata masyarakat itu terlihat sempurna. Nah, maka dari itu kalau itu terjadi secara terus-menerus Mbak Riri, berpengaruh juga kepada psikologis kita ya. Psikologis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selaku pribadi yang kadangkala Mbak Riri ya, ada waktunya kita harus belanja kebutuhan A, ada harusnya kita harus belanja kebutuhan B. Nah, jadi kalau kita terbiasa misalnya A ini adalah terlalu mengikuti tren, sedangkan kebutuhan B adalah kebutuhan pokok, dan kita mengutamakan kebutuhan tren tadi, itu bisa berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kalau seseorang selalu mengikuti seperti itu Mbak Riri, sebenarnya dampak psikologis yang paling muncul adalah tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu karena tadi FOMO atau tren gitu ya. Jadi kontrol dirinya los gitu, kalau bahasa saya tuh begitu Mbak Riri. Jadi tidak punya kontrol diri yang baik kalau semua tren yang muncul di media sosial kita ikuti.
2: Baik.
3: Jadi jangan coba-coba gitu Mbak Riri ya mengukurnya ke media sosial, karena pengaruhnya sangat-sangat negatif gitu Mbak Riri.
2: Oke lah, Inga Minarsi. Dan kita jeda dulu deh Inga. Kita dengar dulu satu lagu. Di sana jangan kemana-mana. Masih bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dalam tema pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Nah, untuk di sana ini bergabung interaksi WA-nya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WhatsApp kita di 0811-7816-544. Balik lagi Inga Minarsi, kita ngobrolnya ngecek-ngeceknya. Halo Inga.
2: Siap, Mbak Rere. Ya, siap.
1: Nah, tadi dah kita bahas tentang FOMO lah sudah, ada Inga citra tubuh. Nah, apa kok yang dapat dilakukan kayak orang tua supaya anak-anaknya tidak mudah terpengaruh lah deke standar-standar kecantikan tadi maupun gaya hidup yang muncul di media sosial, Inga?
2: Iya, jadi memang kita tadi selain daripada kontrol diri, Mbak Riri ya, jadi memang ada pengaruh juga terhadap peran orang tua di sini untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya terhindar daripada pola citra diri yang negatif dan perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Nah, jadi memang ada tips dan trik, Mbak Riri, sebenarnya. Nah, yang pertama itu satu, batasi anak ketika penggunaan media sosial. Nah, itu ya. Jadi disepakati bersama anak kira-kira berapa jam penggunaan media sosial dalam sehari, misalnya Mbak Riri ya. Kalau dia usia sekolah, nah untuk di sekolah itu dilarang membawa handphone misalnya. Kalau di rumah ketika pulang sekolah, anak biasanya minta handphone ya Mbak Riri ya. Betul. Nah itu tidak apa-apa misalnya orang tua kasih, tapi dibatasi waktunya berapa jam, misalnya 1 atau 2 jam. Nah, yang kedua, ketika memang anak-anak diberikan kesempatan untuk menonton media sosial, Mbak Riri, tolong dikontrol gitu ya, tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja dan generasi Z gitu ya. Nah, anak remaja kadangkala dia bingung, Mbak Riri, ketika menonton yang lagi tren, memang bagus gitu ya, lagi tren, ini ya, mudah diikuti, harganya terjangkau, misalnya Mbak Riri, tapi balik lagi, itu apakah hanya sekedar mengikuti gengsi, tren, atau sebuah kebutuhan. Nah, kadangkala anak remaja itu belum paham. Nah, peran orang tua memberikan pemahaman, Mbak Riri, terkait dengan pentingnya kebutuhan ketika anak membeli barang sesuatu tersebut, misalnya ya, misalnya memberi pakaian gitu ya, yang sedang tren sekarang misalnya. Nah, apa bentuk kebutuhannya? Apakah memang akan dipakai? Apa hanya sekedar kategori kepuasan semata gitu, Mbak Riri? Artinya ketika temannya bertanya, punya enggak baju ini? Punya gitu ya. Nah, itu namanya hanya gengsi, Mbak Riri, ya, tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang berikutnya, bangun komunikasi kepada anak tentang tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita terhadap peran, kebutuhan gitu ya, kemudian apa fungsi dari tontonan tersebut. Jadi memang orang tua itu sangat

0: peran memiliki peran penting Mbak Riri untuk mengontrol media sosial apa saja yang digunakan ataupun yang ditonton oleh anak-anak remaja yang saat ini Mbak. Begitu Mbak Riri, salah satu tipsnya.
1: Nah, itu ya di sana mungkin kita yang punya anak-anak remaja yang atau yang beranjak remaja itu tipsnya untuk menahan anak supaya tidak mengikuti FOMO, citra tubuh tadi, daya, atau ikut jangan sampai ngikut memuaskan mata orang kalau kece dak.
0: Benar.
1: Iya kan, kadang beli ikut nak ikut juga dak nge.
0: Benar, benar, benar. Jadi orang punya, kita juga punya, gitu ya, wajib caknya, gitu Mbak Riri.
1: Pokoknya jangan sampai ketinggalan kan ibaratnya cak itu kan.
0: Nggak mau ketinggalan.
1: Nah, jadi untuk sebagai orang tua tadi ada komunikasi yang paling penting dak nge terhadap anak-anak ya, mungkin di dalam keluarga itu tetap ada komunikasi supaya menjadi pondasi utama itu tadi dak nge.
0: Benar-benar bangun komunikasi.
1: Bangun komunikasi ya, pentingnya itu. Nah, sudah.
0: Sangat penting.
1: Iya, betul. Lah ada lagi ngah yang WA ada Andi di Bengkulu Selatan. Assalamualaikum Inga Riri dan Inga Minarsi. Waalaikumsalam. Cak mano caronyo? Ah, cak mano caronyo untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, menarik kok ngah.
0: Iya. Nah, ini yang sering terjadi tadi ya Mbak Riri, hampir mirip pertanyaannya tadi ya. Jadi caronya gitu kan, caronya ya Mbak Riri ya, gimana supaya kita tidak membandingkan diri dengan media sosial. Yang pertama itu kalau kita balikan ke konsep agama Mbak Riri, syukuri apa yang kita punya dalam diri kita. Nah itu ya. Nah, kalau kita bersyukur dengan diri kita, tidak otomatis itu akan melemahkan membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun yang ada di media sosial, Mbak Riri. Artinya, setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan, gitu ya. Versinya cantik dan ganteng itu dia punya konsep sendiri, Mbak Riri. Ganteng bukan mesti harus putih, gitu ya. Cantik juga tidak mesti harus putih, gitu ya. Kadang hitam manis juga cantik gitu Mbak Riri. Nah, jadi artinya kalau kita mengkonsepkan kesempurnaan itu berdasarkan keputihan gitu ya. Putih misalnya, maaf, jenis kulitnya misalnya putih. Nah, itu tidak selalu putih. Kita semua di Indonesia itu punya ragam macam jenis warna kulit gitu ya. Nah, kita juga di Bengkulu Selatan atau kita di Bengkulu gitu ya, itu juga rata-rata hitam manis. Nah, kalau kita membandingkan dengan media sosial yang terlihat putih, bersih, mulus gitu ya, kemudian pokoknya sempurna gitu Mbak Riri ya. Nah, itu tidak akan menjadikan kita sempurna juga Mbak Riri, karena bandingannya adalah yang tidak nampak secara nyata gitu ya. Nah, namanya media sosial, artinya semua bisa sempurna di mata kita karena aplikasi gitu Mbak Riri, support di apa namanya di handphone misalnya ya, atau aplikasi yang memang sekarang sudah ada tempat pengeditan gitu Mbak Riri ya, baik itu di apa namanya TikTok misalnya ya, di TikTok itu semuanya terlihat sempurna, jadi kita mau meniru terus. Bagaimana supaya bisa mengontrol itu Mbak Riri? Yang pertama tadi kita syukuri ya keadaan kita, kondisi kita, fisik kita, gitu ya, itu sempurna sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa secara sempurna. Yang kedua, Mbak Riri punya konsep diri yang apa namanya menghargai diri sendiri, Mbak Riri. Jadi jangan pernah kita menunggu orang lain menghargai diri kita, tapi diri kita lah menghargai diri kita, gitu ya. Pokoknya ini adalah yang terbaik yang diciptakan Tuhan yang ada pada diri kita gitu ya. Nah, kita hargai diri kita Mbak Riri. Yang kedua, cintai diri kita Mbak Riri ya. Jadi konsepnya adalah jangan berharap orang lain untuk mencintai kita dulu sedangkan kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Apa bentuknya? Contohnya seperti ini. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri itu adalah kalau kita bangun tidur itu misalnya minum air putih Mbak Riri ya, itu bentuk salah satu cinta terhadap diri sendiri. Itu kenapa harus minum air putih ketika bangun tidur, itu supaya kita sehat gitu ya. Kita maunya sehat, jangan sampai sakit. Yang kedua, setelah bangun tidur aktivitasnya apa? Misalnya kalau kita dalam agama Islam, sholat subuh gitu ya. Nah, laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, jangan di luar daripada aturan yang sudah ada. Jadi cintai diri kita, buat diri kita merasa sehat, baik itu dari fisik maupun psikologisnya. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita untuk sesuatu yang tidak kasat mata, Mbak Riri. Media sosial itu kan bahasanya tidak kasat mata. Jadi enak saja dilihat di umum gitu ya, di layar. Tapi ternyata di kenyataannya berbeda. Nah gitu Mbak Riri, yang pertama syukuri, yang kedua hargai diri kita, yang ketiga cintai diri kita apa adanya gitu Mbak Riri. Ya, gitu Mbak Riri yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja.
1: Bersyukur itu yang paling pertama ya, enggak ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kalau kita udah bersyukur, jadi terhindarlah dari hal-hal yang mempersulit hidup kita nih.
0: Benar, Mbak Riri.
1: Iya, jangan sampai standar kecantikan putih kalau jadi putih cak umbut pula ya, enggak dan nampak lagi.
0: Iya, jadi kalau putih mian kan enggak enak ya Mbak Riri, ya. Enggak ada seninya lagi Mbak Riri.
1: Kalau putih, kuru, apa langsing enggak standar kini kan enggak cantik tuh. Padahal iya, padahal yang gemuk-gemuk montong juga cantik kok, ya.
0: Iya benar-benar.
1: Aduh aja ya pokoknya. Nah lanjut lagi nggak? Tadi pertanyaannya sudah dijawab yo Bang Andi ya. Semoga jawaban Inga tadi dan memberikan manfaat juga untuk di sana yang mendengarkan dan juga yang nanyo tadi ya. Amin ya. Jadi untuk selanjutnya lagi nggak? Tentu kita nih juga perlu mengetahui tanda-tanda seseorang mulai terdampak secara negatif. Nah, kira-kira apa tuh nah ciri-cirinya?
0: Untuk perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Jadi kalau ciri-ciri negatifnya sebenarnya banyak Mbak Riri. Yang pertama tadi kita mudah apa namanya ikut-ikutan gitu Mbak Riri. Apa yang semua di media sosial itu kita ikuti. Nah itu namanya yang saya bilang tadi, mudah untuk meniru tren, gengsi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya Mbak Riri. Pokoknya ada yang baru harus beli gitu Mbak Riri. Ah gitu ya. Ada yang lagi tren tempat baru harus datang gitu Mbak Riri ya. Kalau cuman hanya sekedar pengen tahu sih tidak jadi masalah Mbak Riri ya, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari misalnya setiap hari pengen nongkrong misalnya Mbak Riri ya di tempat baru karena makanannya enak gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok misalnya Mbak Riri ya. Boleh datang ke tempat tersebut, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Memang butuh atau hanya sekedar ikut tren saja gitu Mbak Riri. Yang berikutnya Mbak Riri, cirinya adalah kita kepengen dilihat terus oleh orang lain gitu Mbak Riri. Pengen divalidasi oleh orang lain. Nah, artinya karena kita pengen punya sesuatu, kita kepengen, ih kamu punya yuk barang ini gitu ya, bagus gak? Itu bahasa kita ya Mbak Riri ya, kadang sehari-hari kita cak itu ya. Nah, kita merasa ketika seseorang memvalidasi apa yang kita punya, nah kita merasa ada sesuatu, apa ya, kepuasan sendiri gitu Mbak Riri. Padahal kepuasan itu sebenarnya kepuasan yang negatif ya Mbak Riri ya. Jadi kita mau diakui terus oleh orang lain, padahal sebenarnya artinya itu belum menjadi diri sendiri Mbak Riri. Karena dia tadi masih ikut-ikutan tren gitu, gengsi gitu ya, belum ada kekuatan diri bahwa itu bukan sebuah keputusan atau apa namanya kebutuhan misalnya Mbak Riri. Jadi ciri-cirinya tadi adalah yang pertama mudah ikut-ikutan. Artinya mudahnya ikut tren gitu ya. Kalau udah ikut gengsi rasanya. Kemudian yang kedua, masih suka minta validasi dari orang lain, Mbak Riri. Kita punya, terus orang lain menganggap, oh bagus nian, oh kau ini punya nian, gitu Mbak Riri. Misalnya cak itu kalau bahasa kita. Nah, kita jangan pernah kepengen divalidasi oleh orang lain. Pokoknya jadi diri sendiri, apa yang kita punya, itulah yang kita hargai terhadap diri kita. Nah, jadi jangan suka cepat menyimpulkan bahwa ketika kita punya sesuatu itu kita nanti akan dihargai orang lain misalnya. Nah itu salah. Jadi punya atau tidak punya, kita harus punya konsep diri yang baik. Kita butuh atau tidak dengan barang tersebut, misalnya Mbak Riri ya, atau misalnya ada tas baru lah, model baru gitu ya, yang harganya mahal misalnya Mbak Riri. Padahal kita tidak punya kemampuan untuk beli barang tersebut misalnya Mbak Riri, tapi dipaksakan dengan cara apa? Ya dengan cara macam-macam gitu ya, pinjam uang misalnya, atau maaf pinjol, sampai ya, kepada pinjol. Nah itu sangat merugikan diri sendiri Mbak Riri. Artinya ciri-ciri itu adalah lebih kepada ciri-ciri yang negatif Mbak Riri, ketika seseorang punya perilaku konsumtif. Jadi dia belum punya konsep diri bahwa mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya mengikuti tren sesaat Mbak Riri. Jadi kalau kita selalu berperilaku konsumtif itu sangat merugikan kita juga. Jadi lebih banyaknya yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak hal yang menjadi yang harusnya kita beli sesuai kebutuhan, tapi ternyata hanya kepengen divalidasi orang lain, pada akhirnya ada pengeluaran-pengeluaran besar yang kadangkala di luar daripada kapasitas kita Mbak Riri. Nah itu mungkin Mbak Riri yang sangat-sangat nampak di sekitar kita berkaitan dengan ciri-ciri tadi.
1: Nah itu tadi Inga sempat ngomong membedakan kebutuhan. Nah caranya itu cuma nong supaya kita bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan ini tadi.
0: Jadi kebutuhan itu kan sesuatu yang memang harus dipenuhi ya Mbak Riri ya. Dan tidak butuh divalidasi oleh orang lain Mbak Riri, karena memang kita butuh misalnya. Ya. Nah misalnya kayak oke lah beli tas gitu Mbak Riri ya, kita punya tas. Tapi tas kita cuma satu, sudah rusak pula Mbak Riri. Ada saatnya pengen beli gitu ya, itu kebutuhan, butuh namanya Mbak Riri. Nah, ada juga sisi lain-lain, kita sudah punya tas, tas tersebut belum rusak, misalnya masih bagus, tapi ada keluaran tas baru gitu Mbak Riri. Jadi, pengen punya tas baru ini gitu ya, sedangkan ini adalah keluaran terbaru. Jadi, ketika seseorang membeli bukan berdasarkan kebutuhan dan tren, gimana caranya membedakan itu? Sebenarnya kita menyadari ke diri sendiri itu bisa Mbak Riri. Jadi, balik lagi ke kontrol kebutuhan diri sendiri. Kita merasa butuh atau hanya mengikuti tren. Itu kita punya feel sendiri di dalam diri kita, Mbak Ri. Nah, kalau di usia remaja dan generasi Z, itu memang mereka karena dipengaruhi oleh perkembangan, Mbak Ri ya, konsep diri yang belum matang. Gitu ya. Karena memang ada pengaruh di situ. Tapi kalau sudah dia sudah dewasa, masih beralih kepada mengikuti tren, ada perkembangan yang terlambat di situ Mbak Riri, merasa psikologisnya begitu. Jadi kalau seseorang sudah dewasa tapi tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana tren, ada loss control di dalam dirinya bahwa perkembangan tersebut ada kategori keterlambatan. Artinya kalau usia remaja dan generasi Z itu belum dikategorikan terlambat, tapi harus di berikan apa namanya treatment gitu Mbak Riri, supaya tidak sampai loss di usia dewasanya. Nah, gimana caranya? Dalam diri kita sudah tahu mana kebutuhan dan mana yang hanya mengikuti tren. Dan itu harus disesuaikan dengan bahasa kita itu adalah isi dompet kita ya Mbak Riri ya. Karena perilaku konsumtif itu kan berkaitan dengan keuangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu dana kita misalnya tidak bisa untuk memenuhi perilaku konsumtif yang hanya tren, gengsi, sesaat gitu ya, pengen ikut-ikutan, sedangkan kita ada kebutuhan lain yang harus dicukupi. Nah, balik lagi, kontrol diri kita itu harus punya Mbak Riri. Kita harus membedakan mana yang memang menjadi kebutuhan dan hanya sekedar tren. Begitu Mbak Riri, saya pikir untuk bisa membedakan itu balik lagi ke kontrol diri tadi.
1: Lili, ya, oke deh. Ya jadi tipsnya sangat bermanfaat. Pokoknya nahan-nahan diri lah, ya kan. Tengok juga keadaan duit, ya. Tidak usah dimakso, ya, nggak nga. Tunggu ada duit dulu baru beli. Kan kalau memang kebutuhan, nggak nga.
0: Benar. Nah. Kalau memang butuh, Mbak Riri. Kalau nggak butuh ya nggak usah, ada yang dipaksakan.
1: Betul, ya. Nah, di mungkin banyak ibu atau orang-orang yang bekerja ya sebagai konten kreator ataupun pelaku usaha lah, dak nga di sekarang nih kan cuman tuh sebaiknya mereka nih supaya tetap membuat konten yang menarik ya kan, tanpa menciptakan tekanan bagi para pengikutnya.
0: Oke, kalau itu sebenarnya Mbak Riri nggak ada hubungannya sama apa namanya gitu yang ini tadi Mbak Riri. Kalau mereka itu kan sifatnya mencari nafkah ya Mbak Riri lah, jualan gitu ya. Gimana jualannya bisa laris, laku gitu ya, terdengar sangat, pokoknya sangat bagus, sempurna gitu Mbak Riri di mata masyarakat yang mendengar apa namanya jualan-jualan yang ada di media sosial gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tips tricks mereka untuk bisa jualannya bisa laris gitu. Nah, balik lagi kita kan selaku konsumennya Mbak Riri ya. Sebenarnya mereka tidak ada bermaksud mempengaruhi apa namanya konsumen untuk berperilaku konsumtif, tidak. Karena perilaku konsumtif itu ada di kontrol diri kita masing-masing Mbak Riri. Nah, kalau yang seperti itu semuanya tips dan trik daripada apa namanya ya yang ada di media sosial untuk bisa menarik masyarakat supaya membeli produknya. Saya pikir ya, ada pembeda di situ Mbak Riri. Jadi perilaku konsumtif itu kita konsumennya, tapi kalau mereka itu adalah bagaimana jualan mereka laris, bisa dibeli oleh masyarakat, dan mereka tidak mempedulikan apakah masyarakat butuh atau hanya sekedar tren gitu Mbak Riri. Tidak sampai di situ dia Mbak. Yang penting jualannya laris gitu.
1: Oke, kirain kan bakal karena konten, jadi ini mau ngikut nih kayak gitu kan, terpengaruh kayak gitu. Enggak ya berarti ya.
0: Enggak, beda dia Mbak Riri. Beda ya. Karena pengaruh itu ada di kontrol diri kita masing-masing.
1: Gitu ya. Jadi balik ke diri sendiri lagi, dak nga?
0: Ya benar.
1: Nah, terakhir nih nga, sebelum kita penutup di siang hari, kau mungkin ingat ndak berbagi tips atau pesan lah untuk adik sanak kita yang supaya tetap memiliki ciri diri sendiri yang positif dan bijak nih dalam menggunakan media sosial. Apa tuh nggak?
0: Iya benar, karena sekarang nggak asing lagi ya Mbak Riri ya. Semua orang punya media sosial ya Mbak Riri ya. Tapi kita harus punya kontrol diri yang baik juga terhadap diri kita. Nah, ada beberapa tips supaya kita berhenti membandingkan diri gitu ya, dan berani menetapkan batas dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama Mbak Riri, itu kenali dan terima diri sendiri ya. Apa maksudnya? Luangkan waktu kita untuk refleksi diri Mbak Riri ya. Jadi apa nilai yang penting bagi kita, kemudian apa kelebihan dan kelemahan kita, terus apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita. Nah, itu kenali dan terima terhadap diri kita. Nah, yang kedua Mbak Riri, kurangi perbandingan dengan orang lain. Nah, kadangkala memang masyarakat kita bahkan di usia remaja itu tinggi untuk membandingkan kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang saya bilang tadi tidak perlu ya, karena setiap orang punya passion, punya gaya, punya penampilan, punya pencapaian, punya karir, itu dia punya masing-masing, punya pribadinya masing-masing Mbak Riri. Nah, itu kadangkala kalau kita membandingkan terus-menerus dengan orang lain, itu akan melemahkan diri kita, menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa. Padahal kita dengan orang lain itu sama sebenarnya Mbak Riri, tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu ya, kemudian mengurangi rasa rendah diri gitu ya. Apalagi hanya berfokus kepada ukurannya media sosial. Nah, yang ketiga Mbak Riri, tetapkan batas dan berani berkata tidak terhadap diri sendiri sesuai dengan kebutuhan tadi Mbak Riri. Kalau lagi tren dan sesuai tidak butuh-butuh nian Mbak Riri, ya sampaikan kepada diri kita, sudahlah, tidak usah dibeli gitu ya Mbak Riri ya, kalau bahasa kita ya, itu tidak penting-penting nian. Nah, jadi tetapkan batasan dan berani berkata tidak terhadap diri kita. Nah, yang paling penting itu adalah pilih lingkungan yang mendukung Mbak Riri. Jadi termasuk peran keluarga tadi. Jadi keluarga juga sangat berperan untuk mengurangi perilaku konsumtif dan bahkan bisa menciptakan media sosial itu harusnya menciptakan diri kita menjadi pribadi citra diri yang positif ya, kalau digunakan secara bijak. Jadi artinya pilih lingkungan yang tidak toksik Mbak Riri ya. Jadi pilihlah lingkungan yang support terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap kebutuhan kita, sehingga lingkungan tersebut bisa menciptakan kita menjadi diri sendiri gitu, Mbak Rere ya. Dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran. Kemudian yang terakhir, bangun kebiasaan yang sejalan dengan diri kita. Jadi jangan selalu mengikuti tren karena gengsi gitu ya, terus kepengen sama dengan orang lain, padahal mohon maaf misalnya keuangan kita tidak mendukung untuk seperti orang lain itu. Maka dari situ adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan ukuran diri kita sendiri, gitu Mbak Riri.
1: Baik.
0: Jadi kalau misalnya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya, ya kalau ada kebutuhan yang kepengen sekali gitu ya, kita kepengen memiliki itu, ya saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi kalau di usia remaja, generasi Z yang masih saat ini menempuh pendidikan gitu ya, masih keuangannya dibantu oleh orang tua, nah sebaiknya itu ada kebiasaan untuk mengontrol diri sendiri supaya tidak mudah ikut-ikutan tren. Nah mungkin begitu Mbak Riri.
1: Baik, jadi jangan sampai apa yang kita tengok di layar media sosial kita nih bisa membuat kita lupa ke cara menghargai diri kita sendiri, dak nggak, atau mendorong kita ke hidup hidup di luar kemampuan hanya demi mengikuti tren. Terima kasih Nga Minarsi, yo
0: Siap, terima
1: tipsnya,
0: kasih Mbak Riri.
1: wawasannya di siang hariku lah, banyak ngece-ngecenya, ngobrolnya. Terima kasih juga untuk adik sana yo yang udah dengari kita di siang hari ini dan juga udah ngirim pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan sampai di sini dulu Inga Minarsi dan adik sana di Gayarah kali ini, Galeri Budaya Nusantara. Saya Riri pamit dan Inga Minarsi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Riri.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM di Berendo Siang, dan kita kasih lagi kabar kita pada siang hari ini. Untuk di sana, Polres Lebong menyita 83 botol minuman keras dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Dan petugas juga menerbitkan sejumlah remaja, menertibkan sejumlah remaja maksudnya ya, yang kedapatan maksudnya untuk mengonsumsi minuman beralkohol di kawasan wisata Danau Picung. Nah, patroli gabungan yang dipimpin jajaran Polres Lebong Iko menyasar sejumlah lokasi hiburan malam, diantaranya di King Dura Ring, VVF, dan Golden. Nah, jadi kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, dari Kapolres Lebong mengimbau masyarakat turut menjaga keamanan lingkungan serta menjaga kalangan remaja untuk menjauhi minuman keras dan pergaulan negatif. Dan Polres Lebong di sana juga meminta masyarakat segera melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban demi mewujudkan situasi Kamtibnas yang aman dan kondusif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
1: Ara apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepe kelompang. Apa nese ke korang kak? Iya mun sede.
0: Ara apa mun sengkok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi acalen nale.
1: Ara apa?

0: Di sana harga cabai merah biasa di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan mengalami penurunan sebesar Rp5.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan Jumat 9 Oktober 2026, harga cabai merah biasa turun dari Rp60.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Wanto, mengatakan di sana penurunan terjadi dalam 3 hari terakhir seiring turunnya harga di tingkat distributor. Sementara itu di sana harga cabai merah keriting justru naik dari Rp65.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Cabai rawit merah masih di Rp85.000, sedangkan cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram. Pedagang menyebutkan tingginya harga dipicu berkurangnya pasokan akibat penurunan hasil panen saat musim kemarau. Dan kondisi di sana turut memengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang berharap pasokan cabai segera kembali normal agar aktivitas jual beli tetap berjalan lancar. Demikian di sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Masih di 91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Di sana, siapa kohyo yang suka naruh barang-barang di atas kulkas? Nah, banyak orang yang sering menganggap bagian atas kulkas iko sebagai ruang penyimpan tambahan, padahal di sana yo kebiasaan iko bisa berdampak buruk bagi kulkas dan juga barang-barang yang diletakkan di atasnya. Nah, ternyata di sana kalau kita naruh barang-barang di atas kulkas tuh ada bahayanya. Karena kulkas kita tuh kan mengeluarkan panas saat bekerja kan. Nah, terutama di bagian belakang di sana atau di atasnya itu. Jadi keluarin uap panas. Nah, kalau kita meletakkan makanan atau minuman di atas kulkas, panasnya itu bisa mempengaruhi kualitas dan kesegarannya. Makanan bisa juga cepat basi. Dan kalau kita naruh barang seperti permen atau coklat atau juga makanan ringan lainnya di sana, itu kan sangat sensitif terhadap panas. Nah, kalau kita naruh di atas kulkas, bisa-bisa itu menyebabkan coklat itu bisa meleleh, lengket ataupun berubah rasa. Sayang kan kalau kita taruh di situ. Dan meletakkan elektronik seperti rice cooker. Nah, siapa kok yang sering taruh rice cooker di atas kulkas? Bahkan seperti speaker atau di atas kulkas ini sangat tidak disarankan di sana. Karena panas dari mesin kulkas bisa menyebabkan perangkat iko menjadi terlalu panas yang berisiko memicu kerusakan atau bahkan kebakaran. Dan terakhir di sana, salah satu fungsi penting dari bagian atas kulkas adalah sebagai jalur pelepasan panas. Nah, kalau di sana meletakkan barang atau banyak barang di atas kulkas, sirkulasi panas pun terganggu di sana. Dan akibatnya, kompresor kulkas harus bekerja lebih keras dan ini juga bisa membuat penggunaan listrik jadi lebih boros. Serta juga di sana memperpendek usia pemakaian kulkas.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus, udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan, juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain, itu penting juga di sana karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri jadi dirinya sendiri?

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung.

0: Arizona, musim panas dengan suhu tinggi bisa mempengaruhi kondisi tubuh kalau tidak diantisipasi dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana dapat dilakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya optimal. Nah, mulai dari memperbanyak minum air putih supaya terhindar dari dehidrasi. Arizona juga bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang serta memastikan waktu istirahat yang cukup. Jadi aktivitas di bawah terik matahari juga perlu dibatasi di sana dan olahraga sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Nah, menjaga kebersihan diri ini serta lingkungan turut membantu mencegah penyakit juga di sana. Jadi dari langkah-langkah ini, Manoko yang sudah rutin di sana lakukan selama musim panas.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Bengkulu menggelar diskusi publik mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran di Aula KPID Bengkulu pada Sabtu 10 Oktober 2026. Diskusi di sana membahas urgensi pembaruan regulasi penyiaran dalam menghadapi perkembangan teknologi digital serta tantangan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Ketua KPID Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan masukan dari komunitas pers, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk menyempurnakan regulasi tersebut. Sementara itu di sana Asisten 1 Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menilai perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut penyesuaian aturan penyiaran. Melalui forum IKO di sana, KPID Bengkulu berharap revisi Undang-Undang Penyiaran mampu mengikuti perkembangan zaman sekaligus mendukung keberlangsungan lembaga penyiaran di daerah. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana, cabai jadi salah satu bahan dapur yang hampir selalu digunakan, tapi harganya dikenal sering naik turun. Nah, saat harga cabai sedang murah, Adi sana bisa menyimpan stok dengan cara yang tepat, Iko bisa jadi langkah hemat untuk Adi sana. Adi sana, cabai sebaiknya dipilih yang masih segar, yang tidak layu dan juga tidak busuk. Adi sana bisa hindari mencuci cabai sebelum disimpan karena air bisa mempercepat pembusukan. Dan Adi sana, cabai segar bisa disimpan di dalam kulkas di dalam wadah tertutup agar tahan hingga beberapa minggu. Dan untuk penyimpanan yang lebih lama, Adi sana bisa simpan cabai dibekukan, dikeringkan, atau diolah menjadi sambal dan juga cabai giling. Nah, cara mana kok yang Adi sana paling sering pakai untuk menyimpan stok cabai di rumah?

Di sana, ngumpul kayak kawan-kawan merupakan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan sosial. Jadi, berinteraksi, ngece-ngece santai, dapat membantu mengurangi stres, rasa lelah, serta perasaan kesepian. Nah, kebersamaan juga berperan nih kok untuk mempererat hubungan sosial dan memberikan dukungan emosional di sana. Selain itu juga di sana, aktivitas Iko melatih kemampuan komunikasi dan juga melatih empati melalui berbagi cerita dan sudut pandang. Jadi meluangkan waktu bersama kawan-kawan dinilai membantu menjaga keseimbangan antara rutinitas dan kehidupan sosial kita di sana. Nah, biasanya di sana ngapui aja kok saat ngumpul.

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.
6: Di sana menjaga kesehatan tulang ternyata tidak cukup cuma rajin aktivitas aja yo. Nah, tubuh kita juga perlu asupan kalsium yang cukup di setiap hari supaya tulang, gigi, otot sampai detak jantung bisa tetap bekerja dengan baik. Nah, ada banyak yang mengira di sana sumber kalsium cuma dari susu. Padahal ada banyak pilihan makanan lain yang juga kaya kalsium. Mulai dari ikan sarden, ada ikan teri, ada juga tahu tempe, sampai sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, biar penyerapannya makin optimal lagi di sana, jangan lupa untuk di sana rutin olahraga, cukupi vitamin D dan kurangi minuman bersoda ataupun minuman kafein yang berlebih. Nah, kalau di sana sendiri makanan sumber kalsium apa kok yang paling sering dikonsumsi sehari-hari?

Di sana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo siang, kelak di sana di Kawanike dan Arpan yang wani di sana di Berendo petang. Kalau gitu Ri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Adi sana, selamat sore. Selamat sore segalonyo. Nah, tadi ada Inga Riri di sana lah jam 10 tadi sampai ke jam 15 kok. Ngawani sana-sana segalonyo. Kini ku Dakar Paraman. Nah, dan kawan-kawan di Brunei sore sampai ke jam 20 malam. Nah, sampai jam 8 malam di sana, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ku hari Minggu, tanggal 11 Oktober. Kita di sana, walaupun mulai tadi agak masuk dikit dangdutan tadi, kita bentar lagi ku azan asar di sana. Kita aninggal langsung lagu-lagu islami ku udah dikit di sana. Karena udah lama lagi ku, beberapa menit lagi kita akan kumandangkan azan asar. Tentunya kami ucapkan selamat mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat asarannya. Udah masyarakat lagu-lagu islami, nah baru kita pecah dangdutan.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, dan berbuat baik dan benar.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

0: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Nah, di sana kita udemkan kuda lagu-lagu Islami, kita masuk ke dangdutan petang hari kuda. Sementara pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Salam kompak selalu di Perempat Bengkulu. Selamat menikmati libur petang hari ko, yang punya acara semoga lancar. Yang jalan-jalan juga semoga dengan kumpul sama orang-orang tercinta, mungkin dengan keluarga, dengan pasangan masing-masing, semoga semakin kompak selalu. Tetap hati-hati. Sana-sana kita manfaatkan momen petang-petang untuk jualan makanan, minuman, bukan buka lapak, jualan, semoga laris manis juga di sana. Ado lagi Wali Bang Jago.

di sana berdasarkan pantauan di Pasar Rakyat Impres Bintuhan hari Jumat kemarin, harga cabai merah biasa sedikit alami penurunan. Penurunan harga tersebut terjadi sebanyak Rp5.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai Wanto mengecek sebelumnya cabai merah biasa diregoi Rp60.000 per kilo, tapi kini turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Mengecekan turunnya harga cabai harga cabai biasa ko baru terjadi dalam 3 hari terakhir. Penurunan harga ko memanglah terjadi di tingkat distributor, sehingga pedagangnya cuman pajak menyesuaikan harga jualnya aja.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan.

Luar biasa di sana. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segelas air, namun dirimu meminta lautan. Nyembelo dah cina. Tak jantung minta minta hati, minta jantung cik orang terus sana dak. Jadi lagu ku tadi Kristina jatuh bangunku lalamu lagu ku di sana. Tapi yang nyanyi tadi ku Neti Herawati dak. Ada pula Kristina yang nyanyinya juga dak. Lagu ku saya kecil-kecil dulu sedang tenar-tenarnya ku di sana jatuh bangun. Pokoknya kalau jemu kita itu di sana kita lagi luak zaman ide ilok ais tak usah dijokan di sana banyak kawan lain nih banyak pasangan lain misalnya kita lihat ini lah kita lihat ini kan gua juga lihat ini juga ilok dem capak kelar di sana ada lagi lain noy yang lemak tu sekali semeridup lo Mbak Lesti nih kita ingat.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ya, aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti diganti yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana selamat sore, terima kasih masih bersama kami dengan tentunya masih dalam dangdutan. Tadi ada Cik Diki di Sipang Sekip, Cik Diki tadi minta ngandengan lagu Rita Sugiarto, Acu Tak Acu, Dangar Paraman, tolong diputarkan. Baik, di sana kita siapkan lagunya. Dan juga kemarin sempat ketemu dengan Pak Wawan. Pak Wawan waktu lagi di Betungan, lagi makan goreng pisang. Dia tuh kalau hobinya satu lagunya tuh apa yang penting arungkat ketika nya lagi ngidep pala gorungkat, katuku hobi lagu dangdut Pak, hobi katanya. Nah, kalau lagi si aku penyiar Pak, oh punya perempat yo dangdutan katuku, ya coba putarkan lagu gorungkat Pak, mudah-mudahan dia ngandeng dak dengan kawan-kawan di situ. Itulah sandingan di sana lagu Rita Sugiarto, Acu Tak Acu. Mudah-mudahan lagu-lagu ini pacak ngenjuk.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Ikan lohan, ikan gabus, direndam dulu baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100.
1: Nah, di sana tentunya lagu-lagu tadi kalau banyak bonus gue di sana ada. Lagu-lagu dangdut yang telah kita hadirkan tadi pacak ngawan di sana-sana kami di petang minggu ini, cerah cuacanya petang apa di sana. Yang anda bergabung nanti minggu besok di sana di jam yang sama kita dangdutan lagi, sementara kini kita ganti dengan lagu-lagu daerah yang pasti selamat sore, jangan kemana-mana karena masih banyak lagu-lagu dan juga pasti akan saya hadirkan dengan kawan-kawan di Perndo petang.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu.
2: Jepang suara budaya Nusantara. Di sana masih dengan saya Yo Arpa Rahman, pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Semoga di sana ya hari ini apapun yang dikerjakan segalanya diberikan kelancaran, kemudahan. Kita akan informasikan buat sanak-sanak kami segalanya bahwasanya hariko hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 untuk azan maghribnya akan berkumandang pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita tuntaskan lagu-lagu yang bernuansa lagu-lagu daerahnya. Kita ganti dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami sambil kita nunggu waktu kumandang azan maghrib petang hari itu.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,
0: Prompar FM.
1: Prompar FM.

91,7 MHz RRI program Empat Bungkul. Masih dengan Dangar Paraman ya, sementara saat ini pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam di sana segalonyo. Salam sehat, salam santun, salam bahagia selalu. Nah, di sana adegan romantis dalam drama terkadang meninggalkan rasa penasaran terhadap makanan atau minuman yang muncul di layar. Dalam The Early Spring, salah satu adanya osmanthus milik yang dibuat Luke, diperankan Jing Boran, untuk Flora diperankan Sun Qian. Osmanthus milik merupakan perpaduan susu dengan bunga osmanthus ataupun olahannya sebagai pemberi aroma. Situs resep Noms yang menghadirkan versi terinspirasi ke drama tersebut menggunakan susu bunga osmanthus kering dan juga madu. Dikutip dari laman Royal Botanic Gardens, Kew pada hari Minggu 11 Oktober 2026, bunga osmanthus fragrans lah lamu digunakan untuk memberikan aroma pada teh dan juga makanan manis. Tanaman itu dikenal memiliki bunga berukuran kecil dengan keharuman yang kue. Meski terasa sejak penemuan baru bagi sebagian penonton, juga penggunaan osmanthus dalam kuliner punya sejarah panjang. Jadi Q mencatat ya, tanaman tersebut telah dibudidayakan di Cina selama sekitar 2.500 tahun dengan bunganya dimanfaatkan dalam teh, minuman, dan juga pangan manis. Jadi informasi soal osmanthus meal, minuman manis ala The Early Spring, ya di sana baca selengkapnya di rri.co.id. Selamat malam di sana, selamat istirahat. Mungkin hari ko sibuk, lita capek segala di sana begawi ataupun kondangan, jalan-jalan. Selamat.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Pro 4 FM.

0: langit,
1: langit baca dek kabar turun ke hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngguk kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia, salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lenget, ngangkutmu uan hujan nanti ya.
1: Langit, baca dek kabar.
4: Lengai, pilih bantuan yang jual dengan kuliah.
3: Lenget,
1: langit,
4: lengai.
3: Lenget,
0: langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
5: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Dari sana, kabar itu kami sampaikan jam 9 beli waktu Indonesia Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus menggencarkan pelayanan jemput bola untuk aktivasi identitas kependudukan digital. Upaya itu dilakukan untuk memperluas pemanfaatan identitas digital di tengah masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Melalui kegiatan jemput bola, petugas Dukcapil Kaur mendatangi langsung kelompok masyarakat. Petugas memberikan pemahaman terkait identitas kependudukan digital sebagai salah satu bentuk transformasi pelayanan publik. Kepala Dinas Dukcapil Kaur Alfian melalui Sekretaris Jenderal Afriko mengatakan, setelah sebelumnya melaksanakan layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital di Polres Kaur, dalam waktu dekat Dinas Dukcapil Kaur akan menyasar penyuluh pertanian. Sekian kabar kita pukul 19, saya Ervan Rahman dan selamat malam.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

91,7 MHz RRI Programa 4 Bengkulu. Nah, di sana Mau-Mau dan juga Jensi kembali menghadapi teka-teki dalam musim ketiga anime The Apothecary Diaries yang mulai tayang di Jepang pada 2 Oktober 2026. Kisah terbaru membawa keduanya menuju persoalan yang menjangkau kehidupan di luar istana. Dikutip dari laman resmi The Apothecary Diaries pada Hariko, Minggu 11 Oktober 2026, musim ketiga disiarkan setiap Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Maksud kami Jumat pukul 23.00 ya waktu Jepang, melalui jaringan Nippon TV. Jadi penayangannya mengisi slot free day anime night dengan jadwal yang dapat berubah. Musim ini dibagi menjadi dua bagian penayangan yang terpisah. Bagian pertama dimulai pada Oktober 2026, sedangkan bagian kedua dijadwalkan hadir pada April 2027. Cerita bergerak di lingkungan istana menuju kehidupan masyarakat, bahkan meluas hingga negara tetangga. Jadi perubahan latar tersebut membuka perjalanan baru bagi Mau-Mau dan Jensi yang kembali dihadapkan pada sejumlah ujian. Menariknya di sana, rasa penasaran Mau-Mau Kaleko dipicu oleh belalang yang disajikan saat sarapan. Dari hal sederhana itulah merasakan sebuah kejanggalan dan mulai mencari penyebabnya. Nah, ini The Apothecary di hari 3 tayang, misteri meluas di sana. Ayo hobi nonton nih, pasti seru di sana. Selengkapnya ada di sana, pacak baju di rri.co.id.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adi Sana, terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu dan tentunya pukul 20. Saya langsung pamit dari sana. Aduh, Donga Kamal. Ya, lah siap-siap ya. Sampai kelak jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dengar para mendak pamit kudai. Nak belanja kudai. Insya Allah besok pagi kita bertemu lagi di sana di Pondok Siang. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Yang tak istirahat juga mudah-mudahan malamku istirahatnya memang total. Istirahatnya menyehatkan, menyegarkan badan. Mungkin tadi litak pegawai atau liburan atau ada acara atau agak pegal-pegal di sana. Karena besok pagi kembali pegawai seperti biasanya. Tapi yang untuk di sana kami tidak begadang, mungkin ada gawian, semangat. Ya, karena ada Donga Kamal di perempat agak pungkuluko, ngawani sampai tengah malam. Jadi juga sanak-sanak kami yang ada di rumah sakit atau sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh, semangat yang pastinya ya. Para dokter, bidan, segala pegawai selama bertugas juga ya, mudah-mudahan pacat merawat yang menyehatkan pasien-pasiennya tentunya. Saya pamit dari sana, yo tetap bersama kami di perempat di RRI. Di menu malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari sana kita dengarkan satu lagu. Udah untuk kelak kita ninggalkan legenda Tengku Pangkusan.

0: Rompare FM. Rompare FM.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah.
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
1: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
3: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
4: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
5: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
6: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
7: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
8: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu...
2: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
2: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
7: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
6: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
8: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
8: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita. Ayo!
2: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
3: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
3: Kapal pasukan kafir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
2: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
4: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
4: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
5: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
3: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
5: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
2: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
5: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu. Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di Kompleks Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung, Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini Alawi, kalau di rumah orang tua suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Matematika
5: Sinoki
4: Sino
3: Sino kon Dedawi kan mitak guru no.
4: Yang sinan sampai anom
5: buku kamat kai
4: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Pontoh, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Panimbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf Pak Kelian, sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat. Pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi. Berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
4: Tapi kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh. Beli minta emailnya dikit aja.
4: Ya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Pan Balang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian, tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda, Pak Klian.
1: Pan Balang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf, Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran, Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi, Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi, Pan Balang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500 ribu.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500 ribu. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Pan Balang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pan Balang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pan Balang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Pan Balang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli.
1: Beli, Beli bang.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, dia gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.
0: Pak Kelian, tolong.

0: kok berat sekali ya, dan peti ini busuk banget.
1: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
1: Ayo, ayo, ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
2: Mayat!
3: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Monitor.
1: Di sana Polresta Bengkulu memanen ubi ungu dengan perkiraan hasil mencapai 100 kg sekaligus menanam aneka sayuran di lahan pekarangan pangan bergizi atau P2B di samping Mapolsek Kampung Melayu Kota Bengkulu. Kegiatan yang dipimpin Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif. Rahmat mengatakan ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui penanaman, menurutnya juga perlu diikuti perawatan dan pemeliharaan hingga menghasilkan panen yang bermanfaat. Dan selain panen ubi ungu juga, Polresta Bengkulu juga menanam berbagai jenis sayuran untuk menambah keragaman komoditas pangan yang dibudidayakan di lahan P2B. Info selanjutnya di sana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kaur terus menggencarkan pelayanan jemput bola untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Upaya itu dilakukan guna memperluas pemanfaatan identitas digital di tengah masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Melalui kegiatan jemput bola itu, petugas Dukcapil Kaur mendatangi langsung kelompok masyarakat. Petugas memberikan pemahaman terkait identitas kependudukan digital sebagai salah satu bentuk transformasi pelayanan publik. Kepala Dinas Dukcapil Kaur juga Alfian Matlani, lalu Sekretaris Jenderal Afriko, itu kan setelah sebelumnya melaksanakan layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital di Polres Kaur, dalam waktu dekat Dinas Dukcapil Kaur akan menyasar penyuluh pertanian. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana di Berendam Malam Kaliko hari Minggu malam Senin di sana bakal ikoni dengan saya Doga Kamal sampai jam 12 malam.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana pembangunan terminal tahap pertama Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu telah mencapai sekitar 85 hingga 90%. PT Angkasa Pura Indonesia menargetkan penyelesaian fisik bangunan pada akhir Desember 2026 itu, sehingga terminal baru dan fasilitas garbrata dapat dioperasikan paling lambat akhir Januari 2027 di sana. Progres pembangunan tersebut juga disampaikan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya saat berdialog dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan anggota DPD RI Destita Khairilisani melalui siaran langsung TikTok dalam agenda apel sosial pada Sabtu 10 Oktober kemarin. Pembahasan ini juga merespon pertanyaan masyarakat mengenai perkembangan pembangunan garbrata yang diharapkan meningkatkan pelayanan penumpang di Bandara Kebanggaan Masyarakat Bengkulu tersebut. Info selanjutnya diserah anggota DPD RI atau MPR RI asal Bengkulu, Desita Khairilisani, mendukung Ikatan Keluarga Seluma Manak Kaur atau IKA Semaku untuk memperkuat sinergi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dukungan itu juga disampaikan saat menerima audiensi Ketua Umum DPP IKA Semaku, Safriandi, bersama jajaran pengurus di Sekretariat DPD RI Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut juga, pengurus IKA Semaku menyampaikan rencana pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 pada November 2026 mendatang. Desita berharap organisasi yang menghimpun masyarakat dari Seluma Manak Kaur bisa tidak cuma menjadi wadah silaturahmi aja, tapi juga mampu menyatukan gagasan dan potensi masyarakat untuk mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo?
2: Ya, dengan Riko Trapaka.
1: Oh, siap dong Riko. Apa kabar dong Riko?
2: Ya, alhamdulillah sehat walafiat hari ini.
1: Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat. Aku
2: mau mendengarkan lagu ngantuk aja ya. Lagu ngantuk, lagu Bugis.
1: Oh, ngantuk.
2: Judulnya Magina, Magina Lain dari Selvia Ma.
1: Magina Lain.
2: Ya.
1: Dari?
2: Selvia Ma, lagu Bugis.
1: Selvia Ma. Oke, siap dong Riko.
2: Ya, salamnya buat Hamzah Yusuf di Jambi, kemudian ada Ayu di Maluku, Ibu Farida di Palu, Julita Rompas dari Manado, dan juga Pak Arya di Arya Bali dan Gilang di Karawang.
1: Oke.
2: Okay. Magina Lain dari Selvia Ma.
1: Magina Lain.
2: Ya.
1: Oke, siap. Oke, siap dong Riko.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih dong Riko. Ya, udah bergabung di malam Senin, Minggu malam Senin ada di sana ya. Request lagu Selvia Ma, Magina Lain. Setelah satu lagu ini bakal langsung kita putarkan ada di sana.

Ya, Rizal, itu satu lagu dari Peter Saparwane dan Jen Kristi Tapisa. Itu dia lagu Ambon ada di sana. Dan untuk selanjutnya kita bakalkan satu lagu juga dari Selvia Ma, Magi Nalain. Oh, itu gue sebentar lagi bakal langsung kita putarkan ada di sana. Jadi bagi di sana yang lagi request masih bisa request ada di sana. Karena requestan bakal saya buka sampai jam 11 itu di lagu-lagu timur. Ini dia satu lagu dari Selvia Ma, Magi Nalain.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompe Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arizona Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Bengkulu menggelar diskusi publik bertajuk Revisi UU Penyiaran Arahnya Kemana di Aula KPID Bengkulu. Forum itu membahas urgensi pembaruan regulasi penyiaran agar mampu menjawab perubahan landscape media, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan yang dihadapi lembaga penyiaran di era digital. Ketua KPID Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan diskusi publik tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan terkait revisi undang-undang penyiaran. Menurutnya, keterlibatan komunitas pers, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar pembahasan regulasi itu tidak cuma nengok kepentingan regulator saja, tapi juga mempertimbangkan kondisi nyata industri penyiaran. Dan dia menjelaskan pembahasan revisi UU penyiaran telah menjadi perhatian di tingkat DPR. Karena itu, KPID Bengkulu memandang perlu membuka ruang diskusi untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan aturan baru tersebut. Masukan dari daerah, katanya penting agar regulasi yang dihasilkan bisa menjawab kebutuhan lembaga penyiaran dan juga masyarakat. Untuk info selengkapnya, Anda bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital di sana. Dan kabar kita itu juga jadi penutup request di sana di malam hari itu, tapi siaran bakal tetap berlanjut sampai jam 12 malam. Kita tetap bersama kami di 91.7 FM RRI Pompat Bengkulu.
1: Pro 4 FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
2: Sastra Mat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan, termasuk dalam memasuki besok angkatan dan sebagainya.
1: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Uwera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
2: Oras ini irwa kai mayang suwuluren kotan sihu. Utawe masalang, takumun sangu kawe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suwulure main torang taretene, tamataku isengene ukai piak gagarange kalu tasige ku tabe magige masalang. Kawe suliman kantene tu paredi kantene labo, ku kawe maturende suhoron pusunge. Suwanggilu purun dua timbang kebi sinah yang kunang. Ku tatambain tau nending iwusara susem naung banua. Tangu irua kuiko si mandere surung kayang takubara. Andai sombo andai tuwo sombo sarang saruang. Daung mutobo tak halabe. Tangu karabou mangamahu mangurang anak usembahu. Tampung suara ini ute tabidain bituing tampung angu hiabe. Nikomoru kateluang. Bopai narmahi borade nandai, borara nansai sini tampung kelai. Ukawe melabo si manehore ure amaru mafia ku ilo uri uri ilo ubuhe ubuhe i tamung katubo.
1: Menghidupkan sebuah Sasaramate ada pada cara menyampaikannya. Walaupun sebuah Sasaramate punya susunan yang bagus, dirancang sedemikian rupa, tapi kalau orang yang menyampaikan Sasaramate tidak bisa mengatur pemenggalan kata, membuat tekanan rendah dan tinggi pada pengucapannya, tidak akan terasa nilai seni sastra Sasaramate itu sendiri. Dalam sebuah pernikahan secara adat, kita juga akan mendengarkan sastra pemotongan tamo selain sastra Sasaramate. Tamo adalah kue adat Sangihe dan dalam prosesi pernikahan, tamo adalah simbol kehidupan. Pengantin diumpamakan sebagai sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung, punya akar yang menancap kuat sehingga tidak goyah diterpa oleh angin. Dalam perkembangannya yang seringkali terjadi, pemotongan tamo dirangkaikan dengan Sasaramate. Padahal, pada zaman dahulu, menaramate atau orang yang menyampaikan sastra Sasaramate berbeda dengan orang yang memotong tamo. Bahkan, menaramate dilakukan oleh lebih dari satu orang karena panjangnya Sasaramate yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh anggota Badan Adat Sangihe Gottfried Dapar berikut ini.
2: Untuk sastra pemotongan tamu, yaitu dikhususkan untuk memotong tamu. Jadi yang biasanya itu dalam suatu pesta perkawinan, itu banyak kali terjadi, sudah dirangkai oleh satu orang. Dan dalam penyampaian ucapan Sasaramate, langsung dirangkaikan dengan pemotongan kue adat tamu. Padahal yang sebenarnya, Kalau waktu dulu itu ada dipisahkan. Menaramas itu bagian daripada orang lain, dan memotong tamu adalah bagian juga daripada orang lain. Bukan personal yang sama. Tapi untuk zaman sekarang, kelihatannya memang sudah dirangkaikan atau sudah dirangkum oleh satu orang. Menyampaikan ucapan selamat atau mengungkapkan seselamat sekaligus dengan memotong kehadiran tamu.
1: Dalam sastra sasalamate, ada petua dan nasihat yang harus disampaikan oleh orang yang lebih tua, bukan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, walaupun mereka memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal menyampaikan sastra sasalamate.
2: Memang itu banyak kali kelihatannya zaman sekarang ada yang salah kaprah. Kadang-kadang orang menggunakan anak-anak yang memang masih belum pas, ya, masih belum wajar untuk menyampaikan selamat. Karena dalam selamat itu ada ucapan selamat bagi kedua pengantin yang telah berhasil menjalani pernikahan, setelah mereka menjalani masa pacaran. Dan di dalam itu juga ada nasihat-nasihat, ada petua-petua, ada doa restu. Nah, disitulah letak kejanggalan. Kemana kalau kita menggunakan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, yang mempunyai keterampilan bicara, mengucapkan sastra daerah, mereka itu kok tidak wajar kan menyampaikan nasihat. Jadi, merupakan prasyarat adalah orang yang memang sudah akil balig, yang sebenarnya sudah lebih tua usianya daripada mereka yang sekarang menjadi pengantin. Wajar mereka menyampaikan nasihat atau petua yang merupakan salah satu unsur dalam sasaramata itu. Itu banyak kali terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur sudah dipakai, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sasaramata itu. Sehingga mereka itu kadang, kok menyampaikan nasihat atau petua kepada pengantin? Padahal mereka masih di bawah usia.
1: Sastra dalam berbagai bentuk kadang terdengar seperti orang yang sedang bermain teka-teki. Ketika sudah bermain sastra, orang harus berpikir, karena sastra memiliki arti yang amat dalam dan indah.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Satu hal yang buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti
3: Rompat FM. Rompat FM. Berendo malam. Rompat RRI Bengkulu.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM, balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 12 Oktober 2026. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana. Ia tidak bisa makan seenaknya. Ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah. Semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah, undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana. Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kaur terus menggencarkan pelayanan jemput bola untuk aktivasi IKD. Upaya ini dilakukan guna memperluas pemanfaatan identitas digital di tengah masyarakat sekaligus mempermudah akses terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Melalui kegiatan jemput bola, petugas Dukcapil Kaur mendatangi langsung kelompok masyarakat. Petugas memberikan pemahaman terkait identitas kependudukan digital sebagai salah satu bentuk transformasi pelayanan publik. Kepala Dinas Dukcapil Kaur Alfian Marlani melalui Sekretariat Januar Afriko mengatakan, setelah sebelumnya melaksanakan layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital di Polres Kaur, dalam waktu dekat Dinas Dukcapil Kaur akan menyasar puluhan pertanian, penyuluh pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan khususnya bagi para penyuluh pertanian yang memiliki peran penting dalam mendampingi petani di berbagai wilayah di Kabupaten Kaur. Kabar berikutnya, di sana Polresta Bengkulu manen uwi ungu dengan perkiraan hasil mencapai 100 kg sekaligus menanam aneka sayuran di lahan pekarangan pangan bergizi atau P2P. Di samping Mapolsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu, kegiatan yang dipimpin Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif. Rahmat mengatakan ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui penanaman. Menurutnya, juga perlu diikuti perawatan dan pemeliharaan hingga menghasilkan panen yang bermanfaat. Selain panen ungu, Polresta Bengkulu juga menanam berbagai jenis sayuran untuk menambah keragaman komoditas pangan yang dibudidayakan di lahan P2B. Menurut Rahmat, manfaatan pekarangan dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung ketersediaan pangan dan membangun kemandirian pangan baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Selamat pagi ada sana, dimanapun ada sana baru dan dimanapun suara ini dapat adik sana dengar. Ditemani sama Bagas di Perindo Pagi untuk edisi 12 Oktober 2026 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Arisana, sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita, Arisana. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua, Arisana, meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit, terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta-karoten, yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sahabat Budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4 RRI.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Saloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Saloma, Bengkulu Selatan. Untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Saloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km/jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Saloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari sana anggota DPD RI atau MPR RI asal Bengkulu, APT Haji Destita Kairulisani Eswam mendukung Ikatan Keluarga Salumamana Kaur atau IKA Semaku untuk memperkuat sinergi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dukungan itu disampaikan saat menerima audiensi Ketua Umum DPP IKA Semaku Syafriandi bersama jajaran pengurus di Sekretariat DPD RI Provinsi Bengkulu pada Jumat 9 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, pengurus IKA Semaku menyampaikan rencana pelantikan kepengurusan periode 2026-2031 pada November 2026. Destita berharap organisasi yang menghimpun masyarakat dari seluruh mana dan Kabupaten Kaur itu tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga mampu menyatukan gagasan dan potensi masyarakat untuk mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Syafir yang menyampaikan pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda kepengurusan baru IKA Semaku. Syafriandi sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum DPP IKA Semaku untuk masa bakti 2026-2031 dalam forum organisasi pada 6 Juni 2026. Kabar berikutnya, di sana pembangunan terminal tahap pertama Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu telah mencapai sekitar 85-90%. PT Angkasa Pura Indonesia menargetkan penyelesaian fisik bangunan pada akhir Desember 2026 sehingga terminal baru dan fasilitas Garbarata dapat dioperasikan paling lambat akhir Januari 2027. Proses pembangunan tersebut disampaikan GM Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya saat berdialog dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan anggota DPD RI APT Destita Kairulisani melalui siaran langsung TikTok dalam agenda apel sosial Sabtu 10 Oktober. Selain Garbarata, penataan area parkir pesawat juga tengah disiapkan. Trisna menyebut pengukuran dan penataan ulang posisi parkir pesawat telah dilakukan agar pesawat dapat menempati posisi yang sesuai dengan penggunaan Garbarata. Manajemen Bandara Fatmawati Soekarno meminta dukungan masyarakat dan pemerintah Provinsi Bengkulu agar pembangunan serta persiapan operasional berjalan lancar. Kehadiran Garbarata dan terminal baru diharapkan meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus memperkuat pelayanan transportasi udara di Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambut baik perkembangan pembangunan tersebut. Ia berharap komitmen penyelesaian pekerjaan dapat terrealisasi sehingga masyarakat Bengkulu segera menikmati layanan terminal baru dan Garbarata pada akhir 2026 hingga awal 2027. Jadi kalian pengabar kita untuk pukul 7 waktu di Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.